haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Jangkauan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sing lagi masak. Radio mah tetep dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Terima kasih Anda masih bersama Susia 106,6 FM. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali hari ini. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat walafiat di hari Jumat. Semoga saja segala aktivitas kita berkah adanya. Dan ya, kalau tidak mengganggu kesehatan dan aktivitas Anda, kita bisa berbagi salam melalui layanan telepon di 0814131066. Ya, sudah tersambung. Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya. Silakan di 0814131066. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan Bang siapa nih?
1: Bang Rais.
0: Iya. Bang Rais, hari Jumat mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya Tanpa Kamu,
0: Tanpa Kamu. Oh iya. Nah. Oke. Okay. Buat siapa lagunya?
1: Ternyata untuk Kakak Frank. Pak Adi Mantarin, ada Mbak Adi Paralisa, namanya di apa ya? Katanya Frank.
0: Iya.
1: Untuk Pak Frank, kemudian Abdi Mantarin dan Abdi Paralisa.
0: Oke. Bang Rais, terima kasih. Ya.
1: Oke, Bang Ujir, terima kasih Bang.
0: Ya.
1: Bang Ujir.
0: Oke. Terima kasih kembali. Siapa lagi? 0814131066. Halo.
2: Halo Bang Ujir, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan Bunda Mariam. Lagu apa Bunda?
2: Kali Merah Athena.
0: Kali Merah Athena. Oh ya, oke. Okay. Ya. Untuk siapa lagunya?
2: Untuk di Tegalala, Lasting. Keluarga saya selalu di sana. Mina di Bintang Seset juga. Bolin
0: Nanang
2: ada di
0: bagi-bagi
2: ya.
0: Ya. Apa lagi? Papa Pio.
2: Ardianto di keluarga saya selalu semua di sana. Siapa lagi cucuku di Angkatan Laut?
0: Ya.
2: Iya, semuanya saya Bang Ujir pada
0: Jumat. Iya, terima kasih.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mariam, terima kasih. 0814131066. Siapa lagi? Ya, halo. Waalaikumsalam ya. Aja Eda, silakan Bunda.
3: Bertobatlah pada yang kuasa.
0: Bertobatlah. Oke, silakan Bunda untuk siapa lagunya?
3: Untuk kita Madianto di Kompres Boris. Mungkin dalam pelana dan hati-hati semua di bertempat kejuan.
0: Iya.
3: Ani di Parem. Aldi Bro di Pengapara.
0: Aldi Bro. Ya.
3: Ya, buat Nagra Amrulla yang sedang bertugas di Kapolres Lembang, Lema,
0: ya.
3: Lema kasih besar surat di pesuran, tak ada suaranya HP-mu.
0: Iya, di.
3: Tak terdengar suaranya, siapa mau dikirim?
0: Jaringannya kurang bagus di situ.
3: Luma, Lema, Bobi, Yusuf, dan Mamawati, serta Papawati di Polman.
0: Yeah.
3: Ya. Ya Aman di Jerman, Anto di Duri, Jaya di Surping, Amak Yan juga di Surping.
0: Iya.
3: Yeah. Nurul di Leheran, Bilal, Fatma dan Ruben di Wajo.
0: Iya.
3: Yeah. Ira, Nurlia, Rizka di Majene.
0: Iya.
3: Tak lupa Bapak Tiu. Semoga Allah memudahkan menyembuhkan penyakitnya Bapak Tiu agar saya kembali seperti semula. Doa aku selalu merespek saya Bapak Tiu.
0: Ya.
3: Yeah. siapa lagi nih? Amal di Jerman. Sudah Anthony Durin. Sultan di Baru, Adi di Baru Gain.
4: Okay.
3: Libran dan Asyo di Pullman. Maulana, Mulakin, KMS.
4: Semuanya lah.
3: Siapa lagi tadi masuk? Apa sih?
4: Rais, Bang Rais.
3: Rais, di mana itu Rais?
4: Di Rapang.
3: Oh, di Rapang. Ya, selamat. untuk Jir.
4: Ya.
3: Selamat bertugas. Semoga saya selamat berbahagia dan keluarganya.
4: Amin. Terima kasih.
3: Dan jumlahkan al-rezekinya. Wassalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Bang Rais, kita dengar sekarang lagunya Tanpa Kamu.
1: Inilah suara hatiku.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangannya. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
1: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan, ya?
0: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia

adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Allah berfirman, sesungguhnya salat itu atas orang-orang mukmin sebagai kewajiban yang berwaktu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah dilalaikan oleh kesibukan terhadap harta dan anak-anakmu untuk mengerjakan zikrullah, salat. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka merekalah yang rugi.

yang berbuat kejahatan atau aniaya diri, kemudian mohon ampun kepada Allah, niscaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 110.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
5: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
4: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
7: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
6: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
7: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
6: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali membicarakan agama Allah Subhanahu wa taala, membicarakan tentang ikutan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan bisa menjadi amalan-amalan kita sesuai dengan tuntunan yang telah disandarkan kepada Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membicarakan mengenai masalah syafaat. Jadi syafaat ini yang sebelumnya itu saya menyampaikan kepada kita semua jemaah sekalian bahwa menyampaikan kepada umat makdiro kalau sudah itu ikhtilaf ulama jangan lagi diutaati. Ya. Jadi kalau itu sudah produk ulama menjadi ikhtilaf, jangan lagi kita masuk menjadi metuki mencaji ulama. Ya, karena ada begitu. Dia ikut belajar, ulama sudah menyatakan begini, berbeda paham, berbeda pandangan, berbeda pendapat, dia juga mencoba memberikan pandangan. Jangan apa kunir, tinggal kita sebagai umat ini memilih pandangan-pandangan ulama itu menurut kemampuan daya pikir kita. Ya, makanya perlunya ada tempat kita belajar, angka yonroiro mak guru, angka yonroiro meringkelinya, bahwa saya mengambil dasar ulama ini bersumberkan dari Rasulullah menurut petunjuk sahabat tabi tabiin, kemudian berdasarkan ulama yang mengetahui ini saya mengambil garisnya ini, ya saya mengambil paham ini meskipun saya berbeda dengan paham ulama yang lain karena mereka mengambil cara pengambilan dalil, memahami dalil begini aja tuh sini di makre eh salika pengirupan di mana ke makorna pake. Nah ini dega pada disengeta, si agung pada disengeta. Nah makanya sekarang itu banyak dimunculkan kitab ikhtilaf ulama kepada rujukan dasarnya adalah imam mazhab itu, empat mazhab itu dirujuk kembali sebagai kitab asli. Ya, dirujuk kembali sebagai kitab aslinya. Nah, ini roh perlu agak sene kita kembali kepada rujukan kitab seperti itu. Yang kedua jamaah sekalian, adalah mengenai masalah adanya ini juga perlu kita umat Islam ini jangan sampai terlalu emosional, terlalu marah. Pas bulan istilahnya orang Indonesia ini bulan Maulid, ada yang mencoba membuat satu kegaduhan membandingkan Nabi Muhammad dengan Presiden Soekarno. Ya. Dia memberikan pertanyaan begini, entah benar atau tidak, tapi itu yang beredar di media sosial. Maka dari siapa yang paling berjasa di abad 20 ini di Indonesia, yang berjasa siapa yang lebih berjasa Soekarno atau Nabi Muhammad? Ini kan pertanyaan-pertanyaan tuh jangan makukwe bangsane. Tapi caranya itu Nabi Muhammad tidak bisa dibandingkan dengan satu makhluk pun yang lain. Dengan sesama nabi saja dia yang lebih tinggi. Dia sayyidul anbiya, ya. Dia penghulu para nabi, para rasul. Ini dia apalagi hanya mau melumi pada Soekarno, bukan kita melecehkan. Dia juga berjasa, ya. Padahal Indonesia ini tidak bisa merdeka kalau bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad mengajarkan jihad. Bahwa nigi-nigi itu berjihad di jalan Allah maka dijanjikan syahid, maka terjadilah
getaran-getaran pada saat meneriakan kalimat takbir Allahu Akbar. Mereka maju ke medan perang dengan dasar mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, membela agama, membela negara mereka. Dan itu dari Nabi Muhammad. Nah, jadi nah cuma ini ya ada yang marah, tapi kita ini berada di negara hukum karena sudah ada namanya hukum penista agama, ya biarlah, karena mereka sudah dilapor. Ya sudah banyak yang melaporkan mereka. Ini sudah banyak sekali. Pertama dulu dia berpuisi. Memang tidak bagus ini. Seorang anak kepala negara, mantan kepala negara Makmur Carana. Dia menyatakan bahwa kondek saya ini lebih bagus daripada cadar orang-orang, daripada cadarnya orang-orang Islam. Masa kondekmu lebih bagus daripada cadarnya? Itu cadar ajaran agama. Kondekmu itu hanya budaya. Ya. Kemudian nyanyian kidung itu lebih merdu daripada suara azan. Ya. Ini tuh jangan memetui. Jangan jamaah sekalian. Jadi suara azan dianggap tidak merdu daripada itu nyanyian-nyanyian kidung. Ya, apa itu nyanyian kidung itu identik dengan nyanyian-nyanyian gereja. Ya, jadi ro memang tapi kita tidak usah sampai ya ke sana, karena sudah ada orang-orang sebagian umat Islam yang mengajukan permohonan kepada Mabes, di Mabes itu di Bareskrim, bahwa ini adalah bagian dari penistaan agama, jadi supaya ditangkap. Bahkan di Amerika ini sudah menganggap memberikan penista agama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang kedua. Kemudian kita masuk kepada syafaat. Jadi bab kita ini bab as-syafa'ah. As-syafa'ah. Jadi syafaat. Bab syafaat yang dalam kitab tauhid ini merupakan satu keyakinan kita bagi umat Islam, bagi umat Muhammad. Kita yakini bahwa ada syafaat. Kisah syafaat. Syafaat itu kalau diartikan secara bahasa, dia digabungkan, bisa dia menggenapkan, bisa juga berarti mengumpulkan, kemudian bisa juga didefinisikan sebagai wasilah, perantara. Perantara saya misalnya, saya ingin ke sana, saya masuk ke sana, supaya saya bisa masuk ke sana, ada wasilah, ada perantara, itu juga syafaat. Bisa juga berantara tolop. Ya, wadite babatuang makadai permintaan parilawang. Ya. Itu secara berarti bahasa. Tetapi secara istilah atau terminologi itu adalah as-syafa'atu at-tawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin au daf'i madarratin. Jadi syafaat itu perantara bagi orang, ya bagi orang lain dengan tujuan ya mendapatkan manfaat atau mengambil manfaat dan menolak mudarah, menolak bahaya. Nah, itu kita definisikan sebagai syafaat. Jadi syafaat ini bisa berlaku di dunia dan lebih-lebih lagi nanti di akhirat kemudian. Kita sangat merindukan syafaat. Dan syafaat itu dari Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa yang memiliki syafaat itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bisa memberikan syafaatnya kepada orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita mau menjelaskan syafaat yang ditetapkan. Jadi ada syafaat yang ditetapkan oleh Allah dan ada yang Al-Qur'an dan ada syafaat yang tidak didapatkan oleh orang-orang tertentu. Qulullahi ta'ala wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Jadi situ ada kata wa anzir. Jadi Allah ini dalam surah Al-An'am, surah An'am 51. Maka di pengala ta'ala wa anzir bihi, berikan peringatan melalui kata bihi ini dengannya adalah yang dimaksud Al-Quran. Jadi berikan peringatan melalui Al-Quran. Peringatan ini kepada ya tentu orang yang jauh dari agama Allah,
jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Bagaimana peringatan itu? Alladzina yakhafuna, kepada orang yang takut ya. Ayyuhsyaru ila rabbihim. Yiratum itu imatu, mereka akan dihimpun di hari kemudian. Mereka akan dihimpun dari di hari kemudian oleh Tuhan mereka. Jadi yang kasih dimatu waktu itu perlu kita peringati Allah Taala. Yang kasih dimatu waktu kamu akan dihimpun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di dalam perhimpunan itu laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Mereka tidak ada pelindung dan tidak ada syafaat, tidak ada pemberi syafaat. Jadi rumalat daruna peraki pengala taala dikabarkan kepada kita bahwa hendaklah kalian ini merasa was-was, merasa hati-hati bahwa ada nanti suatu ketika kita ini ajal sudah sampai dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ keadaan yang sangat payah sekali, sangat bahaya sekali. Matahari cuma satu jengkal, kemudian dene nasi setue anak lari tu bainewe dega, pokoknya saudara-saudara kita lari karena ingin hanya dirinya saja dipikirkan, bagaimana dia menyelamatkan diri. Tidak ada lagi teman ya. Yang kita pikirkan cuma diri kita sendiri, bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah allazina yakhafuna ayyah syaru ila rabbihim, dikala kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situlah tidak ada laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi. Nah, oleh karena itu supaya kita ini ada kesadaran ditumbuhkan dalam diri kita, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu menyadari bahwa nanti suatu ketika kamu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kamu buatlah sesuatu amalan, yakinlah bahwa kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang memberikan pertolongan. Kalimat la ilaha illallah itu bisa menjadikan dosa-dosamu yang banyak bisa diberikan syafaat dan pertolongan, karena kamu mungkin di dunia tidak sempat menghilangkan dosa-dosa yang lain, tetapi kamu tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Nah, ini jemaah sekalian. Ini peringatan dari Allah dalam surah Al-An'am ayat 6, surah 6 ayat 51. Jadi Pak Guru Ki Pengala Ta'ala. Kemudian siapa yang memiliki syafaat itu? Maka di Pengala Ta'ala dalam surah Yunus itu, kulillahis as-syafa'atu jami'an. Katakan Allah yang memiliki semua bentuk syafaat. Jadi Pengala Ta'ala pun nairo syafaat, yang memberikan pertolongan, yang memberikan menyelamatkan dan sebagainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan di situ bahwa mereka mengambil pemberi syafaat selain Allah. Nah, inilah ada yang menyembah selain Allah, maka mereka mencoba mengambil syafaat. Ya, seperti tadi dikatakan bahwa ada orang yang mencoba mengambil pelindung selain Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak berakal ya. Dan juga ada ayat lain menyatakan mereka menyembah selain Allah yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Mereka itu adalah pemberi syafaat pada kami di sisi Allah. Nah, dia menganggap menyembah selain Allah nasangi makdud dengan apa salama matu sirmurina pungala taala. Apakah itu menyembah manusia, apakah itu menyembah berhala-berhala ya, atau kamu melakukan kemusyrikan-kesyirikan nasang irumatu irumatu ditulungi irubawe lupung Allah taala ya, irumatu nasat tulungi. Mereka itu adalah apakah kamu mengabarkan kepada Allah yang tidak diketahuinya di langit dan di bumi, maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat seperti ini, permintaan syafaat seperti ini adalah tertolak ya, jadi tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang musyrik. Jadi kulillahi syafa'atu jami'an, katakanlah hanya kepunyaan Allah lah itu syafaat itu semuanya. Kemudian Allah memberikan syafaat itu karena izinnya. Jadi syafaat itu diberikan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ini mari kita baca ya dalam surah Al-Baqarah, yaitu
surah ayat kursi ayat 225. Saya katakan man zallazi yasfa'u indahu illa biizni. Ya. Jadi tidak ada yang dapat memberikan syafaat illa biizni, kecuali dengan izinnya atau izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dalam surah Thaha, pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah memberi izin kepadanya dan tidak meridahi perkataannya. Sampai-sampai Allah katakan begini, wa kam min malikin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyazanallahu ya limay yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak malaikat di langit itu, tapi la tughni syafa'atuhum syai'a, mereka tidak sedikit pun tidak berguna syafaat mereka illa min ba'di, kecuali sesudah Allah ayyazanallahu liman yasha'u wa yarda, bagi yang dikehendaki Allah dengan izin Allah dan yang diridahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, maka syafaat ini mengharapkan seperti orang-orang jahil ya tidak bisa, tidak akan didapatkan syafaat seperti itu. Kemudian di ayat lain dikatakan kulad'un lazina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin. Ya. Jadi kata Allah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan. Nah, ini nanti hirmatu temas sumpairo tania pengalatana sumpah ya, dia kepada manusia, kepada kuburan, kepada pohon kayu dan sebagainya, atau menjadikan berhala-berhala yang lain, maka itu ditentang oleh Allah. Allah memberikan peringatan kepada mereka. Kulidul ladzina za'antum min dunillah. Katakan serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Ya. Ulli nimatu irum wasangi puamuro. Irum wasangi makareko Isa al-Masih kamu anggap sebagai Tuhanmu.

Padahal mereka tidak ada memiliki kekuatan seberat saraf pun dia sih, sehingga bahwa sedikit apapun dia tidak punya kekuatan baik di langit maupun di bumi. Yang kamu jadikan Tuhan selain Allah itu tidak punya kekuatan, ya, baik di langit dan tidak mempunyai, istilah ini tidak mempunyai andil, tidak punya saham dalam penciptaan langit dan bumi. Jadi sih sehingga tahu, jadi sih sehingga kesenai. Tidak punya kekuatan, tidak punya andil. Yang menciptakan langit ini kan Allah Subhanahu wa taala, menciptakan bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kamu sembah itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia sama sekali tidak punya saham dalam penciptaan langit dan bumi. Dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Dia itu nang kena bantu pengala taala dalam mengurus dunia ini. Ya. Kan kita itu ya, apa namanya? Allah yang mengatur segalanya. Dan tidak berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang diizinkan memperoleh syafaat. Jadi dia syafaat atau mufakir. Ah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu syafaat ini tidak didapatkan oleh orang-orang musyrik. Jadi tidak didapatkan oleh orang-orang musyrik. Ya. Sehingga ini pernah ada satu di dalam hadits qudsi itu yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dan Imam Al-Kastalani. Di situ dikatakan nanti itu ada suatu kondisi, engkau suatu kondisi itu yang sangat berat sekali. Di situ orang datang. Jadi yurtawi matu loku Nabi Adam. Maka dia Nabi Nepungalla Ta'ala. Anda adalah orang pertama yang ada di dunia ini. Anda adalah Nabi pertama yang ada di dunia ini. Berikanlah syafaat kepada kami. Berikan syafaat. Liwa susai. Liwa ni masuk salat dan itawe. Ya. Berikanlah syafaat kepada kami. Aganasa Nabi Adam. Saya juga ini pernah berbuat salah. Ya. Dan Allah tidak pernah marah sebelum dan sesudahnya seperti itu. Ya. Karena Nabi Adam kan ditegur. Ya. La takrabus sajarata. Patakuna minaz zalimin. Ya, jangan kamu dekati pohon itu, pohon hul itu. Tapi nalinademui. Makanya dia dibuang dari surga, dikeluarkan dari surga. Kemudian dibawa ke bumi. Itu dosa nasung pigau. Aja nasengnya. Biarlah saya sendiri, sendiri. Jadi kian di paling nasel loh. Cobalah datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah rasul pertama. Rasul pertama. Datanglah orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan pada saat itu di hari yang sangat kita butuhkan. Datanglah kepada Nabi, wahai Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh, tolonglah kami, berikan kami syafaat. Maka Nabi Nuh, saya juga tidak bisa berikan syafaat. Saya juga pernah berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat saya mengakui anak saya sebagai keluarga saya, padahal dia bersama dengan orang-orang musyrik, tidak mau beriman kepada mengikuti apa yang saya ajarkan. Cuma dia mendukung orang-orang kafir dan orang-orang musyrik pada saat itu. Wali min rekapala karamaikuna, supaya selamaki dia tidak mau, dia mengatakan saya bisa panjatku dan sebagainya. Tapi nalamute banjiri. Maka Allah menyatakan bahwa itu bukan keluargamu. Itu bukan keluargamu karena dia orang musyrik. Ya. Maka saya tidak bisa memberikan syafaat. Cobalah pergi kepada Nabi Ibrahim. Lalu si Nabi Ibrahim itu minta pertolongan. Ya. Di hari yang sangat butuh pertolongan itu. Maka wahai Nabi Allah, berikan kami pertolongan, berikan kami syafaat. Ini tuh Khalilullah, kekasih Allah. Ya. Kayak Nabi Ibrahim, saya juga tidak bisa. Saya juga pernah berbuat salah. Saya bahkan pernah berbohong. Ya. Saya pernah membohongi waktu Iro, pernah kita cerita di sini. Iro berhala-berhala Iro. Waktu nereke masolangi, menemil masolangi, orang-orang memanggil Nabi Ibrahim, Ibrahim, ayo kita pergi makan-makan, ada undangan dari raja. Maka Nabi Ibrahim, malah salasa kak, kurang kurasea kak. Padahal melu minasolangi patung-patungna kesana. Dia ingin merusak patung-patung berhala pada saat itu. Saya juga pernah berbohong. Pernah juga saya berbohong. Waktu Nero istrinya Sarah itu. Napodangi maka dia benemu gaya. Maka tidak, itu adalah saudara saya. Ya. Jadi saya tidak bisa. Biarlah saya sendiri. Saya tidak bisa memberikan syafaat. Coba datanglah kepada Nabi Musa. Ya. Lalu si Nabi Musa. Wahai Nabi Allah Subhanahu wa taala, Anda adalah Nabi yang bisa berkalamullah. Bisa berbicara dengan Allah secara langsung. Berikan kami syafaat. Berikan kami syafaat. Masih sekinasengnya. Apa kata Nabi Musa?

Saya juga tidak bisa. Saya juga pernah berbuat salah dan Allah sangat marah pada saat itu sebelum dan sesudahnya sangat marah Allah kepada saya. Wununa setawe kayak Nabi Musa di baranina. Na jagur basisi mana jagur tapi mati tawe. Saya pernah membunuh orang yang tidak diperintahkan oleh Allah, yang tidak disyariatkan agama. Jadi saya tidak bisa memberikan syafaat. Maka disuruhlah mintalah syafaat kepada Nabi Isa alaihissalam. Dia adalah ruhullah. Ya. Jadi meluloni Nabi Isa, ya Nabiullah, bisa berikan kami syafaat menolong ke. Karena Nabi Isa saya juga tidak bisa. Ya. Cobalah yang bisa memberikan syafaat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian, pada saat itu diberitakan oleh Nabi bahwa Yero Nabi Taro waktu namelo agasanna dia memberikan syafaat itu dikatakan sama begini. Jadi ya Rob waktu nerko ya Rob irnello ya Rob opo ummati ketan lu irmello kupung Allah Taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ya Rob ummati. Jadi kami mengira kena na cubi-cubi ro Nabi ta memang tanem itu ka pasallang ro kena macai. Ya. Bayangkan Nabi Muhammad ini di hari kemudian memberikan syafaatnya kepada umatnya. Dia tidak minta yang lain. Dia minta kepada Allah, ya Rob, ummati sampai dia tiga kali menyatakan ummati. Ya. Terus apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa yaqulu ya Muhammad adakhil min ummatika man la hisab alaihi min albabi alabwab. Ya. Wahai Muhammad, ya. Tapi sebelumnya itu Muhammad memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia diberikan apa namanya? Disuruh mengangkat kepalanya, kemudian dia diberikan bahwa kamu bisa memberikan syafaat kepada umatmu. Maka dia katakan bahwa wahai Muhammad, masukkanlah adakhil min ummatika, masukkanlah umatmu man la hisab alaihi minal babi alwab alabwab. Jadi masukkan mereka itu tanpa hisab, ya. Tanpa hisab. Nah, suruh diberikan, silakan masukkan mereka tanpa hisab kepada pintu-pintu surga. Ya, yang mana manusia memasuki pintu-pintu surga itu. Tsumma qala wallazi nafsi biyadihi ma bainal misra'aini min masari'il jannati kama baina makkah wa himyar wa kama baina makkah wa busra. Nah, Allah kata Muhammad mengatakan bahwa demi saat jiwaku ada di tanganmu ya Allah, ya Rob. Antara dua daun pintu dari beberapa daun pintu surga itu sama antara Makkah dengan Himyar, antara Makkah dengan Busra. Ya. Jadi ini dari termisi. Jadi begitu. Jadi memang syafaat Nabi ini mau datang diberikan kepada kita jamaah sekalian. Ini yang bisa kita dapatkan. Ya. Oleh karena itu perlu nutumiga masalawat kepada Nabi. Tapi jangan bersalawat karena mendapatkan syafaat. Jangan. Bersalawat saja kepada Rasulullah itu akan ada balasannya. Ya, bersalawat kepada Rasulullah itu akan ada balasannya diberikan syafaat. Termasuk dalam yang lainnya, membaca doa ki dari kubur tebang, ini juga biasa dianggap remeh. Membaca doa pada saat orang habis azan. Ya. Allahu Akbar Allahu Akbar diikuti itu, kemudian dibacakan setelah itu Allahumma rabb hazihi da'wati tamma was-salatil qa'imah. Ati Muhammad al-wasilah, aitu wasil wal fadilata wad darajat. Jadi itu di berdoa kita kepada Muhammad, insyaallah Nabi Muhammad akan membalas doa itu dengan salah apa namanya? Syafaat. Tapi jangan kita bersalawat hanya mendapatkan syafaat. Jangan, karena berarti dia itu hilas bersalawat. Masalawa mukil Nabi ta, tetapi bersalawat saja karena perintah dari Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawat saja karena ini perintah Allah. Persoalan ada balasan, ya nanti Allah pasti, itu kan sudah pasti karena sudah janji Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangkatu megatu makoro, pamigi salawatmu supaya runtuh matu syafaat. Itu berarti ada keinginan lain
selain keikhlasan. Nah, kalau disandarkan pada keikhlasan, tidak boleh kita berkeinginan-keinginan seperti itu. Ya, bersalawat saja. Biasa orang di hari Jumat perbanyak salawat. Ya, perbanyak salawat di hari Jumat. Pangkatir merepi di Yalupairo. Harusnya itu, kalau hari Jumat itu sampai sore. Sampai sore salawat itu berjalan. Ya, tapi kadangnya di Yalupewi. Yalupewi. Imur Mege di sebagian ini kita ini harusnya lebih awal, lebih cepat datang ke masjid di hari Jumat. Harusnya begitu tuntunannya. Ya, ada yang salat terus menerus sampai khutbah dibacakan, kemudian ada yang beristighfar, ada yang bersalawat sebanyak-banyaknya, ada yang membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, ada yang membaca kalimat subhan rabbil azim wa bihamdi sebanyak-banyaknya dalam masjid. Tapi apa midi mega ini sudah berubah ro tradisi ro. Ya, jam 11 baru datang atau setengah. Engkalalo iro ke sana. Biasa mini baca khotbah. Makanya saya kalau berkhutbah itu saya selalu sampaikan bahwa koi baca ni khotbah itu tu ni kita eh. Malaikat pencatatan itu tu ni kita nah. Ya. Kitab catatan pencatat pada hari Jumat itu ditutup pada saat khutbah dibacakan. Artinya ku makero de na gai runtu apa lang idi. Asas salat Jumat tapi de ana peleta. Kita datang sah salat Jumat kita tapi maka apa ini? Dengan runtuh, karena catatan sudah ditutup. Sipulan sah, tapi tidak nol. Karena khutbah sudah dibacakan, baru dia masuk. Engkau lalu, yurna, najai seliwang. Ya, yurna lebih parah lagi. Tu dengan seliwang, apa candu, wah, pada rumpu. Engkau pernah sewat tu, dia napi khutbah pertama, wah, dapat capu jiru pelu nah. Nah, iya pernah tahu matu, kau baca ni, innallahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi, wa tamani. Nah, ini yang begini-begini, ini merusak. Jadi makanya khatib itu harusnya menyampaikan itu. Kemudian yang kedua disampaikan tidak bercerita pada saat hari Jumat, pada saat khutbah dibacakan. Ya promega. Di sini mas cerita mak kutu na putar HP na. Ini juga ini dikritisi kita ini umatin. Na putar HP na baca khutbah itu na putar HP na. Tidak ada bedanya ini. Tidak apa bercakap-cakap sama ini. Cuma modelnya model modern. Ya, model modern. Nah, berdialog dengan itu na baca. Ya. Padahal harusnya diperhatikan khutbah. Makanya di dalam hadis dikatakan itu kalau ada orang tertidur cakadukade makuna rapamoburina, maka ulama menyatakan tidak batal wudunya. Ya, karena dia mendengarkan khutbah. Nah, cakadukade tapi dia rapat. Asal aja dari standar sampingi atau aja nak ketemaga itu batal. Ya, tapi kok dia fokus mendengarkan khutbah dan dia tergantung-gantung tetap dianggap tidak batal wudunya. Nah, itu jamaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa taala. Nah, itulah perlunya salawat. Ada juga yang heboh kemarin, ada katanya di Mistiqlal itu Allahu alam cocok atau deiro. Ini Pak Menteri atau siapa ini? Katanya berkhutbah tidak membaca salawat. Wow, heboh sinu ya, heboh si panderita ya. Karena tradisi dan etika dan syariat syarat rukun khutbah itu harus ada salawat. Dia nama salawat. Nah, saya juga tidak tahu apakah betul apa bagaimana. Yang jelas sudah disampaikan oleh ulama bahwa itu tidak sah, ya tidak sah. Kengirosan itu kan syahadat, ya syahadu la ilaha illallah, puji-pujian kepada Allah, salawat, kemudian membaca Al-Quran, ya kemudian berdoa. Jadi bagaimana ada masyarakat atau bais itu kan, ya tidak harus banyak. Ya, itu saya syarat-syaratnya, apa namanya rukunnya. Kalau dia sudah bersyahadat, kemudian apa namanya bersalawat, kemudian membaca doa, kemudian menyampaikan pesan-pesan secara singkat, membacakan Al-Quran dan Sunnah, ya sudah selesai. Ya, jadi memang khutbah itu dinamitas semuanya. Khutbah itu tidak lama. Ya, tapi biasa tuan ketemu khutbah, melu dapat mengerti mana yang harus di masigi. Menurut tuan tahu mengerti mana apa tulis cakarukaru ni makui. Mengerti lah dan apa tulu ternyata tuh cakarudu mana nak? Nah ini yang dipaksakan. Padahal harusnya itu sebenarnya singkat sekali khutbah itu. Dan khutbah itu ya biasa tuh kalau meliwat chat dari rumah khutbah kan itu sing. Tapi saya sudah mulai roba singkat saja, singkat sekali. Saya pernah berapa kali saya khutbah di masjid itu pas nona apa kerti, pa aja nih tempat khutbah. Masumpah aja nih tahu ya ini. Berarti dia selama ini mengikuti khutbah malam pilam pakai khutbah ya. Aja mas kali dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berhubungan dengan masih kala Abu Al-Abbasin ya. Nabi Allahu amma siwahu kullama yata'alliku bihil musyrikuna ya. Fa napa ayakuna li ghairihi
milkun au kistun minhu au yakunu auna lillahi walam yabuka illa syafa'atu fabayyana annaha la tanfa'u illa liman azina lahur rabb kama qala wala yasfa'una illa liman irtada'a. Ini dari Abul Abbas. Jadi Allah telah menyangkal segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrikin. Jadi sekarang ini roh tempat dua roh orang musyrikin bahwa selain darinya menyatakan bahwa tak seorang pun selain Allah mempunyai kekuasaan atau sebagainya atau menjadi pembantu Allah. Adapun syafaat itu maka telah ditegaskan bahwa Allah syafaat ini tidak berguna kecuali bagi orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Jadi syafaat itu diizinkan oleh Allah. Nah, nanti kita lihat siapa yang diizinkan. Sebagaimana firman-Nya dan mereka tidak memberi syafaatnya. Wala yasfauna illa limanir tada. Ya. Jadi mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridahi oleh Allah. Jadi kumelo kiruntu syafaat ya, tapi gue urna pirupung Allah Taala. Ipi gue urna pirupung Allah Taala, insyaallah kita dapat syafaat. Tapi kumabe lagi pun dari yono pung Allah Taala, ya. Misalnya apa saja yang kita lakukan itu bukan ridha Allah kita harapkan, nah, maka kita akan tidak mendapatkan syafaat di hari kemudian. Nah, kemudian fahadhihi syafa'atul lati yazulluhul musyrikuna hi muntakiyatun yaumal qiyamah kama nafahul Qur'anu wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yanti fayasjudu li rabbih wa yahmadu la yabda'u bis syafa'ati awwalan thumma yuqalu lahu irfa' ra'sak irfa' ra'saka wa qul yusma' wasal tunta wasfa tusaffih ya tusaffih ya. Jadi di situ katakan bahwa syafaat yang diperkirakan oleh kaum musyrikin ini tidak ada pada kiamat. Jadi rutu musyri den nasnya kada dega syafaatna pun Allah Taala ya, tidak ada syafaatnya, tidak ada pertolongan ya, kecuali apa yang dia lakukan menurut mereka. Sebagaimana dinyatakan demikian oleh Al-Qur'an dan diberitakan oleh Nabi bahwa beliau pada hari kiamat akan datang bersujud. Nah, ini wah senangnya sama dengan tadi nih. Nabi itu akan datang bersujud kepada Allah dan menghaturkan pujian-pujian. Ya. Jadi fayasjudu li rabbih wa yahmaduhu. Dia bersujud dan memberikan pujian-pujian segala puji kepadanya. Dan beliau tidak langsung memberikan syafaat terlebih dahulu. Setelah itu barulah dikatakan pada beliau, angkatlah kepalamu, berkatalah, niscaya akan didengar apa yang kamu katakan. Mintalah, akan diberi apa yang kamu minta. Berilah syafaat, niscaya akan diberi wewenang untuk memberi syafaat. Langsung di situ Abu Hurairah bertanya, waqala Abu Hurairah, man as'adun nasi bisyafaatik? Siapakah yang paling beruntung mendapatkan syafaat Anda ya Rasulullah? Qal, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dalam hatinya. Jadi ini dijaga ini. Satu, diizinkan oleh Allah, yang kedua diridahi oleh Allah, yang terakhir adalah dengan kalimat la ilaha illallah tidak ada kemusyrikan. Tidak ada kemusyrikan. Nah, tapi tamai waktu ya, jadi jemaah sekalian, mudah-mudahan kita ini mendapatkan syafaat. Kita jagalah kalimat la ilaha illallah kita ini ya, tentu dengan tidak ada betul-betul khalisan min qalbih, betul-betul murni dari hati kita, tidak ada agasan nero, gangguan-gangguannya, tidak ada nilai-nilai kemusyrikannya, betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaat di hari kemudian. Ini kira-kira jamaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Amin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur.

0: Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
1: Kok kamu tahu sih, saya?
0: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini? Hah?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik tiriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua. Agaka Reba Pindrang. Oh yeah. Kita jumpa kembali di sore ini, hari Jumat, hari yang penuh berkah untuk kita semua. Di penanggalan 28 Agustus 2028. Sampai Susana ada lagi untuk Anda semua dan langsung aja terima telepon kamu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Susana.
0: Iya, siapa dengan siapa di mana? Halo.
1: Pak Margianto nih.
0: Iya, Pak Haji Margianto. Selamat ini, berjumpa kembali.
1: Begini kebetulan kemarin tuh menghilang di udara.
0: Karena?
1: Tapi mengintar terus lewat handset.
0: Saya kira tidak ada pulsa.
1: Ya, anu apa? Lagi duka.
0: Oh, berduka.
1: Lagi duka kemudian kakaknya istri saya meninggal.
0: Oh, iya.
1: Terus satu bulan ini dua ini terus mertua meninggal. Jadi dalam suasana duka ini, Mbak.
0: Oh, iya. Semoga tetap bersabar selalu.
1: Iya.
0: Iya, oke, dilanjut aja lagunya nanti, lagu apa itu?
1: Lagunya Mudani Tantri Bali.
0: Mudani Tantri Bali.
1: Ya, Haji Eda, sekarang saya sudah monitor.
0: Haji Eda kemarin kirimin lagu, banyak kemarin kirimin lagu ini.
1: Iya, itulah makanya dalam suasana duka jadi menghilang sementara saja.
0: Menghilang dulu. Oke, Mi. Mudani Tantri Bali ya. Oke.
1: Iya, untuk Haji Eda. Haji Rana Lasinran.
0: Iya.
1: Haji Dale di Simpang Lima.
0: Haji Dale.
1: Mama Yani
0: di
1: Sopeng.
0: Iya.
1: Sultan di Baru. Pak Jamain di depan studio lah.
0: Yo, iya, aduh saya lupa namanya, selalu bilang kirimin lagu tapi saya tidak tahu namanya.
1: Pak Jamain udah. Iya.
0: Pak Jamain itu Jalan Bandung lagi diperbaiki nih, lagi di
1: lagi pengecoran.
0: Bukan, belum pembongkaran selokannya.
1: Jangan sampai di depan studio dibongkar.
0: Iya betul, itu lagi ribut-ribut itu. Pak itu. Iya.
1: Itu aja anu Mbak Lisan, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya oke. Pak Haji Margianto yang selalu setia monitor di sore ini. Katanya hadir lagi nih buat teman-teman semua, selamat jumpa. Nanti lagunya Udani Tender Bali. Lanjut lagi terima telepon yang kedua. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Udah.
0: Haji Eda di Rajang. Oke, dilanjut.
2: Baru muncul Pak Margianto.
0: Iya, lagi berduka. Ada keluarganya.
2: Mau katakan, Pak Haji. Ya, Pak Haji. Tahun berapa dia pensiun?
0: Ay, nanti bilang ki.
2: Iya, nanti nggak bisa.
0: Siapa tahu seangkatan ki Ibu Haji Eda?
2: Hah?
0: Siapa tahu seangkatan ki?
2: Itu saya bilang. Apakah tahun 20-an? Nah, tahun 20 berapa?
0: Kita tahun berapa ki pensiun? 2000?
2: 2000 lebih.
0: Berapa lebihnya? 26 lebih 26.
2: Ay,
0: tidak cocok itu. 2006 itu juga lebih, 2001 lebih juga.
2: 2006 pernah 2000 lebih sedikit.
0: Berarti 2001 2002
2: mungkin. Ya, 2003 sampai.
0: Oh, 2004 mungkin.
2: Itu sementara yang sampai sama-sama ke kampus itu.
0: Iya. Nah, dengar gitu Bu Haji.
2: Iya. Nanti ditunggu.
0: Ya, lagunya. Ditunggu balasannya besok.
2: Anurena Ambomu.
0: Anurena Ambomu. Oke, Mide.
2: Iya, buat Pak Haji Nasiko. Selamat bertemu kembali. Berapa hari libur?
0: Iya, bukan libur kasih. Nah, berkambung nih kasihan.
2: Ya, mudah-mudahan Allah melepaskan kuburnya dan jauhkan dari sang kubur. Tenang, ya, tenang di alam sana.
0: Iya, tenang di alam kuburnya.
2: Ya. Untuk Ani di Pare.
0: Ani.
2: Aleman.
0: Leman.
2: Bobby.
0: Mama
2: Wati dan Papa Wati.
0: Mama Wati, iya.
2: Di Pulman.
0: Pulman.
2: Adi di Pulman. Adi Bro di Pangaparam. Untuk anak damrullah yang sudah menyiram
0: siram-siram. Iya, sudah siram-siram iya. Lagi.
2: Selalu siram, Bu Haji. Makanya
0: iya,
2: itu
0: dia. Tadi mendung-mendung, jadi, tidak turun hujan.
2: Tidak mendung, tertentu.
0: Iya, panas itu, lagi.
2: Itu nah, bisa di Kerajo. Karena aku di Kerajo, kan dekaru siramnya.
0: Iya.
2: Makanya saya sekarang sudah pindah di Kerajo.
0: Kerajo, mana itu Kerajo?
2: Lembang, Kepolisian Lembang.
0: Oh ya, alhamdulillah dekat.
2: Dekat Pangaparang.
0: Iya, dekat Medari. Bagus juga Allah menyatukan
2: ya,
0: ibu dan anak.
2: Kampung itu.
0: Iya, alhamdulillah syukur.
2: Dia lahir di Pajalele.
0: Iya.
2: Iya, Alni Pro di Pangaparang.
0: Iya.
2: Antu di Duri. Bersama dengan ada dulu pemboncengnya mengirim lagu saya, tidak tahu namanya.
0: Anu kapan pemboncengnya turun
2: iya, dari
0: boncengan?
2: Ada pemboncengnya, tidak tahu siapa namanya.
0: Turun dari boncengannya itu. Iya.
2: Siapa? Antu di Duri, Jaya di Tumpeng, Ali Bro, Adi, Ahmad Yani.
0: Ahmad Yani di Sopeng.
2: Amal di Jerman.
0: Jerman.
2: Bilal, Fatma dan Ruben di Wajo. Nurul di Leleram.
0: Nurul.
2: Nasri. Lupa Nasri.
0: Nasri. Mangutumupi Nasri.
2: Ya, dalam perjalanan. Semoga selamat tiba di tempat tujuan. Untuk Sultan di Barlum. Adi di Baruga, Beni di Kabalangan,
0: Nika
2: di Lusedong, Gibran dan Aco, di Polmam,
0: siapa lagi?
2: Mola juga di Polmam. Ya untuk Waji, selamat semoga saya selalu berbaru sama keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda di Rajang. Tadi ada Pak Haji Margianto. Juga untuk Pak Jamaing. Ya, Jamaing namanya Judar. Temannya Pak Haji Margianto depan studio. Oke, Mi, kita dengar dulu lagunya nih. Ini lagunya Udani Tenri Bali. Lepas itu ada Anurena Ambokmu. Selamat terhibur untuk Anda semua.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Iya, kembali lagi nih simpatisan Susi ya. Setelah tadi kita dengarkan lagu buat lagunya buat Pak Haji Margianto, ada juga untuk Ibu Haji Eda. Selamat terhibur semuanya. Yang pengin gabung kembali di sini boleh telepon lagi di 0811413 1066. Kita lanjut aja untuk lagu ber

Magani tanito janda Malaysia anak ne tanito na po kate lo nusi da malamar he. Laban itu elo kelo na silesuren sudah berlalu lagunya. Yang mau telepon lagi boleh telepon aja di 081-1413-1066. Ya ada Ani di Parepare, selamat sore. Halo juga buat Leman, buat Mama Wati. Buat siapa lagi nih? Buat Anto, warganya Slopin, apa kabar semuanya? Selamat terhibur.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

gimana nih simpatisan Susi ya, buat kamu yang pingin kamu kembali di sini boleh telepon lagi di 081 1413 1066. Selamat sore Haji Eda, buat Tanto di Duri, buat Ahmad Yani, Anik di Pare apa kabar. Halo juga buat Nasri yang lagi melintas di Pindrang, buat Leman, Pak Haji Margianto, ada Bilal, Naja, buat Fatma, selamat sore semuanya. Yang lagi monitor di Polman, apa kabar di sana?

0: terima telepon dulu nih teman. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anto Duri. Iya, alhamdulillah lanjut mentok Duri.
1: Lemene kok jadi lakai ke sana.
0: Apa?
1: Lakai ke sana.
0: Apa?
1: Halo.
0: Iya, lanjut me salam-salam dulu.
1: Ya, salam. Ibu
0: sekali situ ya. Iya.
1: Pulang.
0: Oke, makasih nih Anto Duri. Ramai sekali di tempatmu ini, ribut. Oke, Mi Anto Duri, terima kasih. Aduh, lagi ramai sekali nih di tempatnya Anto Duri. Baik, kita lanjut aja nih simpatisan Susi ya. Oh, ada yang lagi mau telepon, boleh telepon lagi di 0811413166. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ya, lanjut Susan. Iya, siapa di mana?
2: Dari Sopeng.
0: Sopeng Ahmad Yani, silakan dilanjut.
2: Iya. Yang baru lewat dan tahu diri dengan Retang.

0: sini. Lanjut ke lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, siapa di mana?
1: Dengan Deni, Pak Sultan.
0: Dengan?
1: Deni.
0: Di mana, Emil?
1: Deni.
0: Di mana ini tinggalnya?
1: Ini tinggalnya.
0: Di mana?
1: Kabondangan.
0: Oh ya, lanjut ki.
1: Lagunya Anca Mahendra.
0: Anca Mahendra, oke. Salam aja dulu nih.
1: Gurunya sudah berapa kurang? Yang sudah dapat kan ya, bang?
0: Iya.
1: Yang sudah dapat siapa ya?
0: Itu Ahmad Yani, Antok Duri, udah banyak ini.
1: Oh iya, buat Antok Duri, buat yang lihat tadi ya, selong-selong. Buat Antok Duri juga di Singapur, di sana.
0: Iya.
1: Ada juga di Yoda. Kita juga di Kolman.
0: Iya.
1: Tapi juga Cantik ini.
0: Halo, siapa lagi?
1: Siapa lagi? Di kamar di pare ya. Siapa lagi? Siapa di itu sana, Mbak?
0: Siapa?
1: Di Wajo itu Bilal.
0: Oh, di Wajo ada Bilal.
1: Ya, Bilal. Pokoknya buat sana aja jangan sampai.
0: Iya, tadi. Semuanya saja. Oke.
1: Buat Mbak Susan. Lanjut tugas.
0: Iya.
1: Semoga tetap sehat selalu.
0: Amin.
1: Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah gabung di sini. Ada lagi nih, halo.
1: Halo juga.
0: Iya, assalamualaikum. Siapa di mana ini?

0: Bisa lebih kemarin, Teh.
1: Boleh lagunya apa?
0: Lagunya Amerika.
1: Apa judulnya? Nggak jelas.
0: Lagu
1: Mandar atau lagu Mandar atau lagu Bugis?
0: Ya, lagu Bugis.
1: Lagu Bugis, oke, Mi. Lagunya apa tuh?
0: Lagunya Amerika, lagunya Indah kita bersamamu, Pak.
1: Iya, oke, salam-salam dulu nih.
0: Ya, salam-salam ada Papa Wati.
1: Papa Wati.
0: Wati, Papa Bila.
1: Papa
0: Bila.
1: Iya.
0: Iya. Papa Rode. Ira di Majene.
1: Ira di Majene.
0: Ya. Kemudian Alia juga di Palembang.
1: Iya.
0: Ya, dan dia ada di Kepulauan Tayandro. Di sana. Kemudian Tarpan juga ya.
1: Iya.
0: Di sana. Nah, semuanya.
1: Untuk semuanya saja.
0: Ya, sudah ada nih.
1: Iya.
0: Ya, salam. Selamat pagi.
1: Iya, selamat.
0: Oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Polman, terima kasih. Kita dengar lagunya dulu nih, Anca Mahendra, Mutar Ruanga Indreng.

0: tahan-tahan dulu lagunya, ada mau telepon nih. Halo, halo, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Leman, Leman.
0: Leman, Leman. Oke, Leman dilanjut, Leman.
1: Iya.

0: Seleng Udani. Oke, lanjut. Iya.
1: Mm-mm.

0: Iya.
1: Semuanya
0: tanpa terkecuali. Oke, Leman. Terima kasih, Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar lagunya, Mutaroanga Indreng. Ini dia nih. Waspada ki, hati-hati ki. Ada gas seperti begini.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Richie alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
2: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
6: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hakim terhadap segala perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan dirinya yang mulia lagi suci, bahwa seseorang tidak beriman sehingga menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim di dalam segala perkara. Apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam putuskan adalah hak, benar, dan wajib dipatuhi secara lahir dan batin. Bersikap ridho dan tidak sedikit pun merasa sempit dan berat dengan syariat Allah yang akan memutuskan segala urusannya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sabbihi wa sallim. As-salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya rasulullah agisni sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballiguna biha kullal maqsud. Ya jawadu ya ma'bud, ya rahimu ya wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan Alena Tomelebita, Bapak Lurah dalam hal ini mewakili Bapak Camat, dan juga yang saya hormati Ibu Camat, ya, insyaallah. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para ulama, para azatiz dan azatiza, wabil khusus Alena Guruta, Bapak Al-Ustaz Kamaluddin, ya, SHMH, dan juga yang saya hormati yang mewakili Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, ya. Seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu majelis taklim yang ada di dalam masjid, yang ada di pelataran masjid, yang ada di belakang masjid, yang ada di jalanan dan yang ada di bawah rumah. Karena ada yang di bawah tidak punya tempat kebagian. Alhamdulillah kita bersyukur. Syukur ki maraja. Nasabah napasita rupa ki pongalla ta'ala rilalenna yon roma barakae. Dengan satu siddi acara ya kos pandu makadai maulid ya ko iya makadama mamaulu. Karena ya ko maulid pak wattunna ya ko makadaki peringatan maulid nabi, berarti peringati wattu jajinna nabi. Ya ko makadaki peringatan maulud nabi, berarti iperingati kehadiran nabi ta. Alena iperingati tanya waktu jajinna. Makanya ti di ogi emang maulud tasitau. Iye denah kada bulan Rabiul Awal ya ko ka acarana mapatatok bura. Orang tua kita dulu nasabak memang maulud bukan maulid. Maka dami tu mam maulud, de itu nang kana kada tomatotor yulu mam mauli. Inang kata, iya, makanya melio to baru mak berasanji karena mak maulu ih. Letek bola baru mak berasanji. Iya. Eh paya tu ko melio to baru dia tu nok ko boleh mak berasanji suruh pu i mamenre oko otoi. Oto pance i mat tanre. Allah ko laka nama ko mak berasanji. Magai angka hak desa na pake tau pandrita iya naro na palebangan loko masyarakat iya naro na pake na pannenungan ni maka dia na bita Bukhari Muslim iya dia na suku tepat na si dia selang na reko dia na yasa ipapujin na loko riak dibanding dengan yang lainnya tersama betul kan naro maka dia kongka agak-agak lebih mupuji na iya dia pana suku tepat na bita maka dah. Jadi ya ko melio to de na melo pake ko de na pura mak berasanji. Nasabak na yakini maka de ya ko pake na dewa berasanji pada ko upojo to ko na nabita. Tapi aku mak berasanji kak jolo upak dupai maka de lebih upoji bi nabita na ya otoko. Mak itu. Ya ko meli bola atau mak bola baru de na melo monroi mak benni na reko de na pamulai berasanji. Bahkan madari yang kamanu na nasu angka ni anak na melo jepui na bampali mana heh aju mari tu dia pernah pri baca iye magai mitau ikonan rei anak na na dia pernah pura isalawaki itu kuncinya. Jadi ia tu tahu letek bola borak bola baru nak berasanji, butim paru nak berasanji tu tak butingnya sesuai. Wanita yang lipu imam mak berasanji tu, padahal tahu mata kot tu tak butingnya. Butim paru melu ni si depe bayi ni nenek pak doja si. Magai pasang lebih mu puji kamai bayi nemu, nai anak bita. Jajak berasanji ko jolo, napa si depe bayi nemu supaya mak berakai atu tu ngemu. Itu kuncinya. Ya kita paham ya. Iya, Pak Mega tu tahu pasal berasanji. Iya, Mega tu mak ada bid'ah. Iya. Angka tu tahu dia nak maulu. Engka. Iya, ia ro tahu dia nak maulu pa, tahu mi tahu ta meranaka. Iya. Ya nanti ya ampai marepa upau mak ada ya ko maki buaki acara maulid. Aki buaki list sumbangan panitia. Panitia kibuaki li sumbangan nasaba ajak kami ro tau de enam maulu angka sumbangan noko masigi na de na melo ko paki di na maulu na kabaratang yo poko makibuaki sumbangan lis mauli angka pesan na tau panrita tanya na bita tau panrita makada man asdaqa dirhanan fakada sababan likiraati maulidin nabi la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Nah ni gini kita masjidak karena musik demi satu dirham ya kui di 10 sabuh. Pakada sababan likiraati maulidin nabi ya nasabari dilaksanakannya maulid nabi dibacakannya sejarah Rasulullah. La yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Ya tu tahu edena salailino betungan edena mati ku edena masih pengala ta'ala. Kecuali dalam keadaan dirahmati. Magai nasaba iya tu waramparangi ipakewe pabu pasidakai sitonganna baraka na tu tanya lokki di bawang iya maladda lokku wijawijata maladda tu lokku wijawijaya makanya tu tau magala e masidakka tite wijanna makura tu wijanna lo salah iye namo maka kanja na tepat na ambona namo ustaz ambona ko makunri maseke imas sumba masyikai masyidah kena satu pandita ite wijanna madari itu makura macuri makanya makalai tau pandita usahakan ni mas besa ko masyidahka supaya mak baraka ilaku wijawijamu ya kong kata mutta namo wai putih mitaling baraka na ya tu laku wijawijah iya itu baraka na pasyidahka makanya tu kita dari timur yaitu di polokoi sidenreng penrange. Ia nang kata loko boleh inak makalelangi ko deni akibuara wepallah. Makalelangi ko waktu anre na deni panre. Angka kampung itamai pak. Na suruh tamun na tuda na tamam manre. Satu datu dangi jolo meki di tamam manre. Iya. Ia kui di ogi den rule perpawi mahkoro. Makanya ia mesigi satu orang yang bangun ya. Iya. Alhamdulillah. Makome mati tu ogi dua tu nak panasang alena berhasil nomor si dia ko haji bainena nomor dua bangun masjid atau bangun sekolah iya ya nang kana masjid na bangun nang kana sekolah na bangun ya ko pasompai nak bangun na masjid haji ne bainena nasan alena berhasil karena sudah ada monumental bangunan monumental iya. Ya tu ampai mega pasompa rewa bangun masigi. Napanya tu baraka nak ketomak bangun masigi. Angka boloh ku suruga. Namo dia nak sempajang. Iya. Iya, namo dia nak sempajang. Nabi ta makala mambana masjid dan pi dunia lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi-nigi tau bangun masigi kolino karena pong Allah ta'ala. Ibangungan istana kilala na suruga. Namo dia nak sempajang. Demi na tama. Aja jijolo tamario di penaletu kamak kadami nabi ta ibangungan istana iya ki buarangi onrongu ku suruga denak kada nabi ta tamai suruga iya ya to situ sampai jange goncinna suruga goncinna sinina de cenge jadi nang kata wagaga menurusuk nama kura-kura deje suruh pakanjaki sampai jannah.
1: Pikir si pakanjaki sempajangnya. Mapamulai bacaan ni pakanjaki. Gerakan ni pakanjaki. Peringerangi pakanjaki. Ya murut. Teluit apa kanjaki kau masam pajang? Apa dia tahu tu gak tahu suku sih sekau masam pajang? Angkana apa kanjaki peringeran? Nah, lepakmu itu matu. Pak iya kau gak tahu masam pajang? Nak kenal dia, nak kenal lese peringeraku. Iya kau tahu main ngak jamu tak apa? Kecuali tahu merenak. Pak dia itu nama ingat. Iya tak tak. Ipa kanjaki peringeran ya lupa ikan desi nerakan ni. Iya makotiha. Dia nule suku Ini tu sampai makanja aku tomat berejama pasti peringerangi ki. Ya miko tomat sampai jadi di makna telu ni gaji ro dua ni ga. Ya ko tau baki tanga makna telu bawa ni. Padahal dia na wedding, ya ko makiro tinggalkan keraguan makna ki telu ni garo, dua garo atau telu. Lari loko ki dua. Nah sebab yang jelasnya dua, cuma yang ragu ini tiga. Jadi lari loko ki dua. Tinggalkan yang meragukan. Aja takkan atal lumawan nih. De rewak loko ki dua. Pada ko makadaki rusak ke jero jenek ku atau de akadaki de. Karena yang yakin adalah ada wudu. Ia mak gare-gare we rusak ga atau de jero de nama nesah. Ia mi ko makadaki pura ga jero mak jenek atau de ambil tidak. Karena dasarnya tidak ada wudu. Tabahan ni. Ni mako tu pada ke makalah pura dah gaji rumah sampah yang atau depa. Ah, de. Itu aja takalah pura bawa ni dia. Tidak. Nah, itu kunci. Apa angka tu tu Pak nak lupa sampah jana. Iya angka. Mari pelak de ko jamang-jamang. Tapi dia tu gak tahu pin ramah ko dia. Aga sana kampung lengah. Iya. Iya, dia gak agak tahu lengah, kau tahu lengah dia gak. Wuh, rajin mana mas sempat aja. Iya, insya Allah. Iya. Kemudian, mamaulu ki asanna, jadi to melo maka curi nabita. Aganna naro nabita mia curi, iya ko caran nabita mak bicara, dia nang kena makasar. Tidak pernah menghina. Iya ko kasih sayang Nabi Tamako mani. Oh Nabi Tamake gagaga Pak Melo na jama tapi mitau iko matahana untuk umatna. Mare pau-pau talungas sumi berturut-turut Nabi Talo matarawih. Na papapi sawiyolo sebab mitau iko nangga iwaji ya sahabat ya tarawih na segang kuliah ngi matarawih puru di mapuasa. Mesak ni napa tujuh sunnah na salah waji. Pangkat tau mako tu Pak moto masam pajat tahajud mapamuli tetek dua. Latu tete apa matinro tete pitu meninoto. Ena sampai ja subuh. Ya tau make itu pada ko na balu i helen, na la balu i motoro na nalengi heleng. Iye. Entap. Jadi usaha kangi agar na Nabi ta meta curi. De to aja mo na megalada. Ya mo rojolo kasih sayang na dega ga tau neo si sala Nabi ta. Tau we mi ko melo isi salah. Ya kok ni Nabi ta de. La ya micu Nabi ta. De na susah. Iya. Ni na susah. Jadi aja mo to si di takororo. Betungan na jamo na ya roto lak la ya micu ki de si sa gawe wata. Iya to. Yo pun Nabi ta na saba. Nabi kemudian dia memang diusahakan untuk dihina tapi ujiannya besar. Yo pui di betungan ya ko na pau jaki te tilodongan mi salama. Iya. Iwala ide cineria sang ihsan. Ia ko macai ite lekori di iwala idecing maseke ita we abasaki na paujaki teti lodongi salama iya na makada to pandre te melo go tama suruga masage na lalang e mola tama suruga ya dahulu na jannata salam de mu antri pada ko loki pasalengan ade na sopasa maga to lo pasalengan ade na sopasa na mo meki lari na mo mesangi ka soro de na ta pangalah iya yo poko sopasa ure ji pagah antri yo poko dia na sopasa dia na to antri jadi meki kata masuru ga di antri telu mo wala ide cita ma peja el koridi yang kedua otok ki makasih wari batu mamma na mana tinro teh sampai tahajud nomor telu wa wajar ngi indra na tau makin reng aja tapodangi bali bola ta ma cicil motor idi palepa i iya tulemo. Oh antri memang ni. Iya. Sisa butau dalek kong kamu lek jamai cik di. Yen ati asang iya kumabasa itena to mabasa to mapasiwala de cemi asanna. Iya kumaseke itena to mabasa maki buade cemi asanna. Iya kona paujaki teni paujato ipasiwala i. Tapi nareko ipaujaki tau enak payelodong salama iya ki bua ide cemi asanna. Iya naro ihsan. Iya. Tulemo. Masekek bali bola tak basaki idi yo pui idi to makadami to sia keperangan si sele mojil la yolo angka mato tu matu nangka ah itu denah koro iya nasaba iya ko tulle maki bua de cenge itulah orang yang terbaik iya yani asang ihsan yaitu makada seleng tau matape bua na takwa ya si na ihsan. Makanya itu tau mapuase tau matapa ioli tujuannya lari ke takwa. Nah, jadi ya ku mapuase itu teh mendek ku takwa nama tu. Jadi itu tau mapuase takwa hasilnya. Magai namun kan andre kuliman na ku depa na batai dia na timpu. Namu poto angkan andre si timpu oku pernewe ku bani teh na papisau. Dia na meluk patamai namu mani si timpu. Karena dia yakin ya kau tamu ya rusak puasa aku. Ya kau nak tajang ya buka puasa nak kata ni es buah nak kata ni bepe tulina tajak bangi. Mata negan rusuk bawa nana cik di menitu mene. Dena melo maka dia na dena dapi mesa ibatal. Ya kau iya na pakai pak balu kolang ngapa pak balu balewe. Pak balu gula kasih maka dia kau dena gena silitir dena terima ipong Allah Ta'ala berakan. Iya, ya kau mak beluk balai nalanggai, nalanggai palanggana. Iya. Magai? Maya ke kepala langga kue? Oh, cauna. Magai je nilangga. Meloki komega ini tak tahu eh. Berarti makalah siap keletak. Madosa gitu. Atimbak bawah ni. Iya. Aja. Takalah siang ni tahu eh. Si batu warak ko warak. Si batu. Isapa matuk pesuri mundri itu untuk mampasi lolongan. Jadi pak belu kol kasih aku makalah si siliter. Nenekena siliter eh. Ya kau meki selama akan abad ni sibukku. Majid tapi memang susah. Iya. Ini bapak ya ibu-ibu ya kalau ki malai balai. Tak pun angin pak balu balai. Siaga lina balai tak lolo palangga. Iya. Iya. Iya. Iya nang kana akal-akal siang ni tahu ya pak. Denule ma dece pak kelinong. Iya, setiap hari ada niat. Iya, denu lema deceng ati mapetang. Harang itu harang. Nasaba asele ikala sia tau ya. Iya. Namo patimba gaba makoto tu. Iya. Patu patimbange madar ya kadua na buang cicang ko da cinge cicang ko timunna. Iya, pe kuyasa. Iya, na kurang ini mana ko da cinge si senan timba. 15 na jalo 18 na tepu. Ya jina buang yo ko da cinge na buat ko timunna. Iya, tapi dia tu ko kopian ramah ko rodi. Iya. Iya. Kalau mana moki mamulu to, meki macuri ampe madecin na bita. Ya ko persoalan ibadah oi sila daki. Pak nabita dia na tinro na masiang. Matan na mita tutu. Ya kalau lebih liu Nabi tena baca pasurah Ar-Rahman, Al-Waqi, Al-Mulk, Surah Yasin. Ya kalau nak baca Nabi tak. Saya agak di tak baca komiki nanti kau meloki liu. Ha? Kul-kul? Ketumai matin roh ajeneki. Jeneki. Ajeneki jolo tapas suku ijeneta. Pura ya roh. Liu ni. Pada liu na batina Nabi terliu. Iya. Kemudian ibaca ni bismika Allahumma ahya wa amut. Napa ibaca pati kula Allah wa katalu kula surah bil falak kula surah bin nasa ya kursi napa ya berungan ku pala lima napa ya sepungu ku watak kalewe. Itu sunnah namanya mandi ayat. Iya. Biasa tu kata umat ini romotok tapa boro timun lah. Nah sekarang pun nak kecil bere-bere. Dek. Tahu dek nasab wangi ya tu. Ayak aku atas kalena. Mau meki jokai pakai tu ya tu. Iya. Salah kalau nampak berakai puang Allah Ta'ala tu salamak. Iya tu pakai. Dek tu ni ami cuy. Iya berungan mi. Kadang. Nah, apa ya sepuang aku atas kalena. Mandi ayat tersengah. Tapi itu kata mematin roh. Fatihah. Kulallahu kata Fatihah kepa, kulallahu katalu, kulallahu surat bil palak, kulallahu surat binas. Kemudian alif lamin sampah humu muplihun, apa ayat kursi, apa dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah, apa la ilaha illallah kasiratu, subhanallah talu puluh talu, alhamdulillah talu puluh talu, Allah akbar talu puluh pak. Makai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar wala hawla wala quwata illa billah akapitu. Supaya pada kemakanan melaksanakan ibadah umrah satu kali sebelum kita tidur. Kemudian ibaca al-haku mutakasur akacicang. Sama dengan membaca 1000 ayat di dalam Al-Quran. Ya kibaca subhanallah talupulah talupulah talupulah talupulah talupulah akbar talupulah patat. Di mana tu takoe narekotomoto. Dilepaskan semua kesusahan itu. Tu barakan. Ibaca la ilaha illallah kasiratu. Enak pakai matin roh aga gunana tujuannya supaya meringan manang ya lelewe. Tidak capek-capek. Dan apa dia lele koto moto. Ah, kemudian kamu apa? Tapi dia tu lek baca manang ya di. Ah, iya kau dia tak baca manang, tak baca tone ya kinro gang kata baca nata matin roh supaya masih kiri ki gang kelansut tak de peringerangi. Tapi ya kau moto ki langsung tak baca alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Agak bacaan. Hah? Ah. Ya na ba'dama amatana wa ilaihi. Dina apa lagi? Wah. Wah. Ibaca ya roh. Magai. Tu syukur koto moto. Mereka taneki pak bu. Kode magi mereka tahu dia nak baca roh moto. Alhamdulillah tiba ada ma'amatana. Wah ya na walaitan musuh. Magi nak dia nak baca tahu eh. Nasabak denai sengi syukuru eh mereka tak naiki. Ia kualengi di 30 miliar kira-kira syukuru ke? Hah? Kualengi di 30 miliar syukuru ke kira-kira? Kong kemeki matin rona lengi tadi 30 miliar syukuru ke? Tapi yang kasarana dia nak toto. Hah? Tapa makan aja nah. Berarti ya se ini lain nam moto e naya di 30 miliar. Gitu ya. Jadi kene melo i pasi sele ia tu di 30 miliar si bako tomatin rodena to moto deta melo. Berarti nikmat yang paling besar ketika engkau bangun adalah nikmat kau diberi kesempatan hidup kembali. Makanya tabaca ya roh. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Aga betungan lah. Terima kasih banyak buat taparewa ke ngatutu ngekuri watu puraku tapa mate. Nah, iya. Itu kuncinya. Jadi namo tu tinroe baraka lo poto. Ia nak kede padam itu cakaru dua pak. Baraka ya tu cakaru dua. Ia tu cakaru due papedale nalengi puang Allah Ta'ala sebagai isyarat tanda-tanda. Jadi na tu cakaru du lo ni sapa onro to matinro maga pake nede ka cakaru du matangang ma peleri oto nagandengi atau ma motor pangoje nagande kita pamatinro bawa diga se cakaru du maga ni ma tangangi ma peleri dompet ta pamatinro bawa diga se cakaru du ia tu cakaru du isyarat tanda-tanda melo matinro makanya istirahat ko cakaru du ki ah jeninya cairi matae. Pak angkat tu pak balu na cai di mata na semana kan mana aku ama tempat tinron awi alingi hakna iya pejabat emel dari makoro pak lura di oko kantoro itu lima kali ngali makar mana ke mana mata makoro tu lima metinro na karena melaksanakan tugas iya jadi iya tu pesitongan apa de tu iya tu tau yasa tau sogi ya tau de ina sesai alena itulah orang kaya yang sesungguhnya. Iya. Ya tiap pai mandari kak tu mami cawa-cawa mi tai. Angka ni pejabat mak dojo ko hotel e 5 ngasu 5 pen 5 pikir pe ko carane to kasia-sia na pajak kasia-sia. Angka itu kasia-sia ma pelo okon. Desi sa kasusana. Iya, makan dah aku belum rundang itu lebih cawa ke di temak doja. Pikiri kipik ku cerana, apa aja sekasih-asih. Angka itu kasih-asih, maka tanpa kehidupan. Kakaklah begitu. Iya. Itu sampai aja nak tahu kita ala ukuran. Ale tak tapa tenang. Ite-ite mengoto aja nak tahu kena. Ya, nyama, payanu. Ini itu bahkan dah. Masa kaya dia nak dapat diulir pengoto. Dia pernah lepas cicilan tu. Iya. Tu lima nawan apa tu. Kaya agak sial dia ke majara cicilan. Iya. Maka yang kata maka tu. Dapat telu minam. Dapat pitu. Melu dapat pitu. Dapat telu ni. Maka dia latin relatun rung. Ya ku gana idimu meliam motor. Sapi dan muli. Buah kau ku masa peda. Dia kemak doktor rokang. Ya pui di gana ya liam motor. Tepat cicil auto. Bakak linro na. Namo tu dak milakin. Hei mundur tu. Joko ku siya. Masa padale. Angka cicilan ngemi li wajah. Enggak. Iya. Maka raja itu pak. Maka dia tomat-tomat-tomat teriolo. Lebih remui na lelungnya. Sujangan na ya na lelungnya tangga lah. Ya ko sujang apa lalu dia tu lari menrek bola tenan ya ko tanggal lah dia memang tin rumah teh pura si makam aja tanggal si dita aja sih dua ngesomi tenangnya tu ko pura si bapak diulu sih kamu kaya kemajar ngulep ya emang ini kama sesa ini matu dia tu kakak ko di ha angka iya mudah-mudahan yang kaya hadir ya ko masih jaman lepa inrana. Oh, berarti mereka ini renah. Meraja sakdan nama kami. Aja nata saka. Mereka memang renah. Kemudian. Maka dah kau nak ya ku sempajang. Ya ku ibadah. Maku ye. Kegi-kegi tonroi matinulu. Rajing. Ia narotapan nanunga bu. Pak. Ya ini tu lima duha. Ya aduha ki materu. Nah sebab ia tu tahu mak duha surga matau capak nah. Ia ini moto emat tahajud. Tapan nandungan itu tahajud tak. Ia na tu tapan nandungan. Namu upatan rakami kota waktu lima tahajud mokit. Benih-benih. Ia kopek dua itu lemak duha tahajud mi bawang. Ia mana rujuk tahajud tak tapan nandungan. Ia na tu nak kena bita amalak na puji pungala. Tak liya mana nandungan ewa ingkala namu cek dek mi. Ia ini tu lima ngaji. Ngaji tu ni hama teruk. Pokok nama kandai ya ule moto yang matahak justas itu lima puasa sunnah eh. Sening kami sede. Abac angaji tono ha. Ya tono tu aja musalaiwi. Yang kama tu capak na tu surga. Semua ibadah yang diajarkan oleh Nabi. Ya kong kata jama masalah sidin na. Ya sama toki maka cio ko nabita. Ya tak duhana maka cio ni toko nabita. Agana Nabi tia cori. Mengikuti Nabi solat duha. Ya ko matahak ju ni tak cori ni nabita tu. Ya ko masih dakani eta curi ni Nabi teh tu walaupun memang dia gaga tau mulai pasukui dia gaga tau makala matahajud tu mak duha tu mak besatu dia gaga tau ni wasi salbo dia gaga iya angka tau rajil mak berjamaah dia gaga beli bulanan ni wasi cocok engka rapa songkok nama loi bidak nama galak mesa itanana tau we iya engka tapi dia tu gaga ko penrak dia gaga gitu ha iya. Iu pasang ikegi-kegi tahun rima nanunga nga. Iya. Ya ku ya roma lapa ya ti. Ya tahun naro atita tulita jaga supaya aja nama susah. Iya. Ya jina ro. Apa suruh gamana motu capak na. Iya le mak bereja mak matinu lo. Lo ni mak bereja mak. Ya mi ko makadaki. Kega amalak kami nama kasih ustaz. Iya amalai kami nama kasih. Kega kami nama rejit tajama. Kega kami nama rejit. Iya di tau seke. Amalak kami nama kasih membesah. Iya. Pak iya mau basa, apa aja nama seke? Iya, iya dia nak mungkin ngamalak kami nama kasih mak berjamaah solat berjamaah. Iya kau imang, nasabak jamaah-jamaah, nama memang. Kita nampak berjamaah tahu mereka mak berjamaah. Pak galungnya, mata ngangi mak pelari dompet. Nata apa masalah wata ipa pisau ini nata lo itu berat itu. Tapi kalau dia mampu lakukan itu yang terbaik. Iya, iya di pacai-cai renge. Ngamalak kami nama kasih, jangan marah. Iya metu bawa. Iya netu ampe kong ka sahabat makutana kada kega amala kami nama kasih makai Nabi ta salat pada waktunya. Apa ni sana bite maka lami pia ji asar ana sampai jalur ja tau. Iya jadi kada kiro. Iya polisi si de kega amala kami nama kasih makai Nabi ta maksudnya perbaiki akhlakmu kepada istri mun apa ni sana bite kada tuli napa tarri ja bayi ni nai. Iya, jadi tasapa ni gara kek kami nak merek kita jamah. Iya, narota rubah. Itulah amal yang terbaik. Iya. Apa angka kami tahu tu tahu pak? Ya, aku suruh mah puasa pokok nana jamah mana? Puasa Senin Kamis nana jamah, puasa putih nana jamah, pokok nana jamah mana? Tapi ya tahu aku suruh mah sumba tepas soro. Dega. Eh si isak gagap pengeloran lah. Nasa ngidi lagi dia nak nak masya nak ke kumi jeling. Angka tahu tahu kau sumbang dia nak mati. Iya, nasu pokok nak alih. Iya. Apa itu sumbangannya liman rupa. Sumbangan kami nama Mariawa yeleng itu nak pay noko atau inoko nak pay yeleng pada padamu ya tu. Dia tu nak kata kori di. Karena temilau di melosi kolangi. Heh, kamu alih mana kamu nama kau nana pak belancana. Oh aja. Iya, angkat tahu milau sumbangan. Hei, iko sih. Itu. Iko mau jadi wanita. Hei, okay. Ke. Mana kamu nak tahu makwa di kenginginan milau iya. Hei. Dia je nasam. Makalak muka je. Dia je muka siasi. Makalak maka reso. Makutumo. Angkat di mana? Dia gak gunanya ya tu. Karena fungsi sedekah itu dua. Yang pertama menyambung silaturahmi. Yang kedua menggembirakan orang. Jadi itu fungsinya sedekah dua mi. Ipa si sumpungnya silaturahmi. Yang kedua ipa riorenui pada terupa tahu. Nah iya kau talengi napa tanoko atau tanoko inapa tali petu dua ya tu. Silaturahmi terputus masuk satu ni papena dinda. Jadi gak gunana. Ya sek nanya ro sedekah ria. Oh melo yacang. Amba upa. Ini si itu nasa sumbang aku he. Mari kita makan karena Allah 500,000. Napa masih seliok mangkelingi pernah karena Allah mangkelingi bisa gak dek? Iya itu. Iya. Tapi sedekah ria itu bisa dapat pahala. Tanya pahala apa sedekah? Pahala menggembirakan orang. Ah, narik sedekah itu wena Mario merenu ya lenga gaga. Angka apalata? Apalata? Tanya pahala apa sedekah? Apalam mi perio renu umat nana bita. Ya na tu ampe kong kagaga ya bere maka dia gamai lantanalul birra hatta tumfiku mimma tuhibbun. Iya. Dia na suku tu si dia tepat na tena reko si tongan na dia nak berengi maka anjae. Jadi ya kong kagaga ya bereng aja ni majae. Mimma wibe parasa mawari-wari ya ah, nan remoto iko ya anu bawanir ya. Dia na koa. Aja ya tisangi makan masalah-salah jena tak bereng. Iya. Sahakangin na makanja. Apa iya tu pas sedekah pura ya bere ko makanja i pak mancaji baraka ya tu. Iya. Ya tu ampai tu motor tario lo mabela tu lasai na sabak magala si lele kong kagak ke mana subale na patte ko ko bali bolana. Na pak nas anak na nasuro bawe na. Eh malunra tu nan reta we pak pura nini lo doang mereka. Mabela tu ki pole lasai na sabak pura nini lo doang mereka ya no riasang anre mak baraka. Yo po makoko ade na niti lo ko bali bole mata rumita magulu kasih. Iya, meli bale telu dua tamu gulkase si dina nasu macalak matanna gulkase dina nasu mancaji sa okoro dina nasu padahal ke beli bola nan manre pecok ladang. Iya, itu be pamako to ko mana meri gulkase nah semakan ya yang ko macaki padahal mun romo koroniti kini tiki wae de na pasu padahal ke beli bola nan dina rebepa itu tanran apa ya ko meki mi teida tunna tau seke nang ke makun re dua gulkase ko bolana datunna tau seke ya tu. Dia tu kagak kue. Iya. Aja mau tak mengaku. Iya. Sakang ya beseki. Iya. Eh, kong kagak supaya mabela boleh lasai. Iya. Ya tu ampai makar atau pandita. Ya kong kagak nak bawa kota, nak mau malasa ko. Andre, nak mau cek dek mimu Andre. Ya kamatu nama baraka manci pak borah. Iya. Ya tu ya upak guru ngapa? Ya ko meki man redagi mitau ki ko bembe de tanre moy, tapi bacangi salawa. Tali ya rojo bembe baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Podangi bembe puluko ko nuru Muhammad ipancaji. Puluko matokka nuru Muhammad ipancaji. Tama ko riwatak kali ko musi runtuk nurna nabi ta mon caji pak bora. Wala ko baraka. Napa taala napa timau bacangi salawat napa yemak baunah napa yang reka sarana ina tu nasa topan rita yolo maka da alai pak burah yo pui di napa mita bembe ta pacak giri nasu kolesterol awe di panan rina itu kuncinya iya tapalak ni to Depah. Iya. Kemudian makara kau nak sembarang ah. Iya kumak duha ite tanrut-tunrut-tunrut itu ngeduha. Ya mitu ko duha. Duan rekam makanjak pamulana. Pastama duha ya duha mi menik duan rekam. Pengupuna ayat kursi ke 10 rakaat pertama kulullahu ke 10 rakaat kedua. Itu hadis marfu dari Anam Sismi Malik. Maka Nabi tanya gini kita umat dua hari pamula wetu eh. Nanya nala pengupu rakaat pertama ya kursi ke 10 rakaat kedua kulullahu ke 10. Pasti ya tuto ya masih ya kupung Allah Ta'ala. Itu hadis marfu dari Anam Sismi Malik. Biasa mau tajama ya roh. Maka dia tahu panritai namu cicemi mujama seumur hidup. Yang penting puri mujama. Duha di awal. Ya matu ko tate 10 ta jaman ni anerakanna mancaji awabing sanna. Pade ko tu masam paja sunna 10 2 tong etana. Ya dampeng ngi dosa 50 tong etana. Yang kedua waktu awabin itu palawanganna mangaribi isai anatorakanna ko tu. Tapi yang paling kuat hadisnya itu adalah ujung duha. Maka ketika anak unta kepanasan. Ane itu cahaya nama tanah saya pabokak ni kasih aku tate tate sepuluh maka di situ dikerjakan enam rakaat solat awabin ipung sinna. Ya roh agama nani itu awabin orang kembali nasabak boleh maka reso meta pura nama sampai subuh melakukan maka reso meta palawang ngapak loro itu melo anak jam na pertama lebih bahkan 7 jam makanya rewe kor tate sepuluh masam pajai makanya disebut awab orang yang kembali. Ya kong kata masam pajang ukuran nerakana maka dia nabi tepada iku masam pajas sunnah 12 tahun ngetana. Ya dampeng ngidosana 50 tahun ngetana makanya ke maka dah sampai jas sunnah toba. Biasa mau tajame Rodi? Biasa mau? Ya kong dia itu leh harus sampai jas sunnah eh. Kan seduha eh kan dua. Pak Burut tu kudun rekang ya. Maka dia nabi tersinin na letok na watak kalimu pas sedekah na puang Allah Ta'ala. Itu hanya hak pakai pinjaman. Maka sedekahi itu dengan dua rakaat solat sunat di waktu pagi. Jadi aku ciaki mengilu-ngilu tu ta'at duhaki. Karena pasti isi dakai watak kalimu. Apa dia tu ya pun lain na pindah ke mana itu puang Allah Ta'ala. Itu sampai yang tengi rubah pak. Tengi rubah buah. Ajak terubai. Ya roh anita ku malempu ipakuan ya roh. Ya kau meki kau mumpak-umpak talik bani cilak tetari cilak tetambah ini. Aja tak paletik ilah ya asik pada tikungan ngetamu kau he. makun raya tau mi upo dapat dia tau nak kau runtuk arwah ni mampaletik aning. Iya. Dia tau kakak kau he. Asak di kakak Agustas. Iya. Dia nak buat dia bu, nak pindah kami pun Allah Ta'ala. Ipake mi. Ternedi punah. Jadi aku anu inreng aja terubai. Iya. Kau tinrengi oto na tawe, oto Fortuner na aja ta tolai ka cespion na ka cespion motor lo aja. Iya. Makanya itu alis boleh diperindah tapi tidak boleh dirubah. Tak paham ni. Iya. Isi teci di mangolo saliwa ci di laulalang katolo bandreng. Ya le nikawa na makanjak lempuna dia na mereka angka pelabai. Iya. Ulua pakoi ni ro ajak ni rubah dina wedding. Iye ingat penya macam akun raye wi tanah balo ina matandre. Iye bulu mata isambu mapa mulai anti balik angka anti tornado ke mana. Iye tapi de to nak tau penrange de. Ha? De gaga de nak ko. Iye syukuri pemberian Allah. Ajak nasabak macai itu puang Allah Ta'ala kui rubai pak berena. Jadi kita syukur kiwi. Iya. Maka anjak ni tuan nita. Maka memang itu si kanangan. Apa lin roma cika. Pilih ma ponco. Sadang cima. Ingat penyak. Mata ma lempu. Makanya aningi pa lempu. Iya. Maka itu. Iya upu ini. Iya pelengin dia. Menre anina. Menacuri. Ya roh teh arak matanre ingat nak keturunan arak melebak linro na lonjo muka na mau 40 matan na jadi koleko imenre si cojo yupi di linro macika ipenre pada sampak boro motor tasi enggak mau delek na dapat ya kemudian

lumalakor. E panang ka? Magamemang. Oh, mitaw ki, makalagi ako nalaman ang ide ka. Iye. Barti di pa tatawakal to? Ah, yako makito pali, tarubay. Yako loki masigi, eh, taparikantong edita. Patamaman ang disirato di 50 di 20. Yako lalo chilengeng, akapat dyan ni, aja titay. Tagas tangi satu lembar atau dua lembar, napatapatama, aja takapesa, kalay disirato malangoy. Tajapuban ni, sambarat tajapu, aja titay, tapatama ko chilengeng. Puang Allah Ta'ala makada, nigi-nigi atak kumalenga, de na bilangan nga nalenga, de to bilangan yu parewakangi. Ah, itu makanja. Biasa ni masumba makoro. Ha? Yo po kapangi di malauli sulima kata di sirat surupe matam. Itu gaga. Kemudian ya se na yerong kamu pa. Aga edeti sangi makadani kata ta sidakai. De toni sangi makadani ka sidakai. I sapaki pesantren paka pala aku penrang. Tongkas ke aku pare-pare atau di mana saja. Pesantren pak kepala kurata telepon ustazna maka dengka ke kutu pak kiai anak yatim piatu atau anak pakir miskin masih kola kadengka kada ye sia ke pak kemajana si ulang maka de barak na 500 sabu atau 700 sabu tapodan ni aja mo tapodang asal na ron anak eh aja to tapasi runtuk ka eh aja to nanti sangnya sakku eh melok wajarang ni pak kemajana ulang-ulang na aja telokor pesantren ni ta transfer bawan ni ya jide nang katis sangi makadani kata ta sidakai iya ronana i bantui de to ni sangi makadani ka bantui selesai matu hafalanna si runtu ke kepala wangang de nang kaniri sama kadaya bisa bantui ya nana betul nama sekolah de to ni sangi makadai di bantui iya naro tau nasa nabita de na lo pada masyar napai malalan ni jempu ipendre oko ila rapikil ala dari situ masuk ke surga apa onro de non rilo nomor si di deni timbang malakna de tono lo si pulung oko pada masar de tono holoi mizanullah de tono laile tengi siratal mustaqim apa iya kuiris sangi tau isumbangnya madari masuk sakit. Iya, sidup pakai nasi. Dia tu minta dia cek ini ternyata iya. Entah. Apalagi aku berhasil ni tena sohai minta ni. Gara-gara iya, dia tu nama dia cek. Minta gara. Atau nak pakai rekere ni. Pura ni bantu tapi dia nak jampangi. Kita selalu menjok. Nak tahu dia tahu ni sama terima kasih. Iya, mau apa dia cek ni. Biasa nak dia nak ngerangi papi dia cek. Minta ni gara. Yo poko de ni risa de to ni sengit tidak ada beban. Itulah orang yang dijemput. Ah. Ya miko ya tu mapasi pulungan nak ya tingin apa ya le ngampal lo napa ya soting ya balender mau apa ya tu. Daripada langsung ah. Ya. Saha kanginan kamalat tamakoro pak bua. Ya kong kalasa kena ki. Nah kena ki kanker. Angkat tangan ni dokter roe. Asam paja sunnah di duan rekang. Tapa ngoloi. Eh puang. Angka pasidakka ku makoloko atamu. De tu gaga misangi sanga dinai di puang. Nanya. Willawi baraka nanya pak disanga kue. Tapa sawa nga ialah sakue. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Kode naga pakuraga. Ya ku ya tu makanya tanpa nama 10.000 medo ipake bertawassul. De tak pengalangala. Iya pak mega tau aku apa. Ya ko 500 sabu na sumbangan ngasana na tepu. Ya ko 10 sabu asana po ngala ta'ala. Asa karena Allah 10.000. Ya ko 500 sabu asana. Maka di po ngala ta'ala. Ya saku na balu ko cek dia nak beri. Itu. Tapi dia tu kata penra makoro di. Mesti na tak pasti selei. Ya ko 500 sabu. Ya kalani karena Allah. Ya kau lima sabu satu tetap pun. Itu kita dalam tasawuf itu sul adab itu. Bersedekah sedikit menyebut nama Allah. Ketika bersedekah banyak namanya yang disebut. Berarti itu riya sebenarnya. Jadi. Ya. Kemudian. Upasangi onah. Kita pekanjaki. Saparangi lalang niro. Makurangi nola tenyiro tolah. Supaya dia tak antari. Ya ko dia tulis salawak itu nak tapakan jaki.

baca minimal 1000 dalam sehari. Sisabuh. Kadang-kadang kena salawat ustaz, angka malampe. Salawat kami na suku Bukhari Muslim. Iya na salawat kami na makanja nasa Nabi ta. Nabi ta langsung makadah. Apa makutani sahabat kadang-kadang salawat kami na suku ya Rasulullah. Maka Nabi ta, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Tak pelak miro. Iya ko malampe iya ro. Tali ma ponco icede. Keka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Iya ko malampe mo pi. Tepulu pi. Kamu apa? Allahumma salli ala Muhammad. Iya ko malampe mo pi. Engkau pa ma ponco. Sallallahu ala Muhammad. Ya ko malampe mopi mate bawan ni. De nagaga mo ponco na. Iya maniro salawat Jibril asanna. Iya na makanja ibaca sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Baca ke sisap bu seso. Tapi aja tapaki milodong. Sisap bu ko misalnya soye so. Salasa tabaca imatu sisap bu baca sisap bu nanti malam Jumat baru kita solat sunnah hajat 2 rakaat, napa terbaca kasih sabu? Napa kik milodong? Jadi si minggu ibaca benih jumapi ni pakai milodong. Angka bola mi balu cia tarala, tak pakai ya tu. Angka bola ibangun na cia tak tambah pembangunan na, tak pakai ya tu. Angka hal-hal masuk satoloi, tak pakai. Tapi aja nanya roti ngerang. Niki mak belu bola tu li bola diingat Allah masalahlah sallallahu alaihi wasallam. Aja Nabi ta puang Allah taala tingerang, tapi pura pimatu tilawi barakah na ya ro supaya bisa begitu. Tapi si semmi yon rimi lodong wan ni jumami, wan ni satu wan ni ha wan ni sini wan ni salase baca bami si sabu. Wan ni jumapi na tu masam paja sunah haja, napa tu milodong itu barakah. Ya kong kagaga mi balu na cia tarala ta pake. Namo na dara ko cia laku ya matu ti baca. Janda me lo malakai ko me lo mopi. Iya suruh. Lagi bu. Iya sallallahu ala Muhammad ma ponco misal wa Jibril asanna. Iya. Sebab ya tu Nabi te salawaki memang sebelum ipancaji secara utuh. Yang riasa salawat Jibril. Kemudian angka cede perlu sampai kangi berkaitan loko Nabi ta. Maka dia tu Nabi ta pak ia lemme mati hak aku puang Allah Taala wa di pasalama iu makna. Makanya sujud tu Nabi ta mengilau sujud kulo na puang Allah Taala. Ya tu nak kada nambah kada puang Allah Taala. Irfa rasa kaya Muhammad. Dari situ disebut diberikan syafaat dari irfa ra'saka, angkat kepalamu ya Muhammad. Makanya Nabi itu bisa memberi syafaat. Ya dia ko tometa masuruh ke pak dua mitu lalenna pamasi misi bersyafaat. Ya ko pamasi hak na puang Allah taala di gemis sangi mah kada ke gayar. Ke ga sampajang ga je ti masih puasa ga ya masih di nirisang. Makanya ka wanita WTS asu madak kami na pinu ni jami ta masuruh ga hak na puang Allah taala hak prerogatif. Iya. Tapi yang kaya syafaat, ya ko syafaat ya menasah. Assalawa ki kasiratu ku ni Jumat janji ki syafaat. Apalah inna atena sering membaca surah Al-Kausar itu juga jalur syafaat. Yang ketiga raditu billahi rabbi bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Tapalah mu ye. Ye. Tabaca ya robu abaca kapitu ku pura ki masapaja ko dia tulah ketelu nah. Raditu billahi rabba makanya aku ya keteni aroi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Angkat tambai raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa tiba wa rasula. Ia tunas nabita nigi-nigi baca ya pak dongangi lai warungangi hawa poluk kilalanna suruga lansu tamu ko atinna sehingga tulimanya makinin nawa. Ya kong katau cia tenang atinna tasuruk baca ya tu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ia sammatoi
sahada nyeruh. Ya matu tiasa sahada pamulang. Nah. Tapalak moto? Iya. Pak buralak dia tu buat bu. Yaitu syafaat. Maka Nabi tasyafi membaca 7 kali atau 3 kali. Maka saya akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Ya kutan niyaro 2 ayat terakhir at-taubah. Lakada ja'akum. Tapalak matu ya roto? Ah, surah ke-9 ayat 128-129. Ibaca kapitu ku mengeriba, kapitu ku subuh. Ya ku dia tu layaro, angka mopa. Aga, ya ku bangi teh tabali bi bangi. Napa baca doa sesudah azan. Itu juga dijanjikan syafaat oleh Rasulullah. Yang penting tajami ke kami tapi teh. Yang ke mana mau tu lalang. Kemudian, yang terakhir, bermimpi ketemu Rasulullah. Iya. Siapa yang pernah bermimpi? Iya, ko meloki manipisi runtuk Nabi ta saya dikasih amalan sama mursyid kami itu ajenne ki suku furaki esangi mak jenne suku katalu-talu manangi cuci tangan 3 kali, kumur-kumur 3 kali, memasukkan air ke hidung 1 kali, basuh muka 3 kali, tangan 3 kali ajenne cicang, mengusap kepala dengan telinga itu 1 kali. Kemudian mencuci kaki. Kupurur ilodoni, baca doa sesudah wudu. Pura kiro ilodoni, epon. Ia jenne upake melo kak mewe si runtuk nabita. Saya ingin ketemu dengan Rasulmu ya Allah. Enapa ta'ala ki pakai yang makanjak-kanjak? Ajana sembarang. Sebagai pakaian yang kita pakai untuk menjemput kedatangannya Rasulullah. Napa ki liu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Baring. Tawaci pak dongengnya. Napa tap kiri ngasalan nabita? Assalamualaika ya Rasulullah. Assalamualaika ya Nabi Allah. Assalamualaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaika ya Aba Barruh. Assalamualaika ya Taha. Assalamualaika ya Sin. Assalamualaika ya Rasulullah. Napaki tilau Nabi tahadir. Ya Rasulullah, kumohon beri aku kesempatan melihat wajahmu walau hanya sekali. Minta setiap malam. Maka de gurutta ya ko cicem mimilawat di memat de. Tapi minta setiap malam. Pak camak ko tundang ya ke cicem na de na hadirik bawa si undang bajana. Ya ko demo pa na hadirik ta bawa si undang. Ya ko demo pa ta hadirik ta bawa si undang. Akka pata puluh mita bawa ngundang. InsyaAllah hadirik. Maka matu itu nabita ketika engkau mengundangnya setiap malam. 40 malam berturut-turut kau mengundang dalam mimpi, insyaallah dia akan mendatangi. Ya kau denang kata nipisi runtuk Nabi ta, jangan salahkan Rasulullah, tapi salahkan dirimu karena engkau tidak pernah mengundangnya dia datang. Itu kuncinya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
4: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pindrang dan sekitarnya.

dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah bila seseorang menyalurkan syahwat kepada istrinya akan bernilai sedekah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Artinya, bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram, bukankah itu dosa baginya? Demikian halnya, jika hal tersebut disalurkan pada jalan yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa hubungan intim seorang suami dan istri dinilai sebagai ibadah apabila diniatkan untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri secara ma'ruf atau untuk mendapatkan anak yang saleh serta menjauhkan diri dari zina atau untuk tujuan-tujuan baik lainnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya dan selamat mengikuti acara berikutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
4: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
3: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan sosial, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Adik, saudara-saudara, ibu-ibu, saudara sekalian, ia kupurani pada mamaku naki. Jadi kupurani pada mamaku, anak-anak di belakang mohon adik, patanan naki, tanan naki. Jadi sekali lagi kepada ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ia kupurani pada mamaku naki, karena acara akan segera dimulai. Jadi sekali lagi kepada ibu-ibu, adik-adik, ia kupura ni pada mamaku naki. Mamaku naki nak, mamaku naki. Ia kupura tu dan naki mamaku ki.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Bupati Pinerang atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawito, yang kami hormati Bapak Camat Watang Sawito atau yang mewakili, yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten Pinerang, yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Besar Raya Pinerang, yang kami hormati para tokoh masyarakat dan jamaah Masjid Besar Raya Pinerang. Puji syukur, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustazah Siti Hairiyah Abu Hurairah SPDI. Dengan hormat kami persilakan.

0: 예.
1: 살라무알라이쿰 워라흐마툴라히 워바라카투. 어우두 빌라히 미나

لما

What?

Aman. Aman, aman. Ya, aman. Aman, aman.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Bupati Pindrang atau yang mewakili beliau, yang terhormat Al-Ustaz Andre Guruta Kiai Haji Abdul Rahman S.Pd.I. M.Ag. Mohon maaf, Andre Guruta Dr. Kiai Haji Abdul Rahman S.Pd.I. M.Ag. Beliau adalah dosen UIN Alauddin Makassar sekaligus pengasuh Pondok Pesantren DII Mangkoso Kabupaten Baru. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Watang Sawito atau yang mewakili beliau, yang terhormat Bapak Danding, Bapak Polres atau yang mewakili beliau, yang saya hormati Bapak Ketua Tamir Masjid Besar Raya Pindrang dan Bapak Pembina Masjid Besar Raya Pindrang, kepada tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak sempat disebut satu persatu, yang sama saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang saya muliakan dan saya hormati. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita masih sempat diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dihadir di tempat yang penuh berkah ini untuk bersama-sama mengikuti suatu acara, yaitu pelaksanaan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan taslim atas junjungan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi Uswatun Hasanah Warahmatan Lil Alamin. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, alhamdulillah perlu diketahui bersama bahwa pelaksanaan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita laksanakan pada malam ini terlaksana atas partisipasi semua jamaah Masjid Besar Raya Pindrang, yang pelaksanaan acaranya diatur dan dilaksanakan oleh panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Olehnya itu, melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya atas nama panitia pelaksana sekaligus pengurus pembangunan Masjid Besar Raya Pindrang menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi semua jamaah Masjid Besar Raya Pindrang sehingga pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat kita laksanakan seperti pada saat ini. Sebab saya yakin dan percaya, tanpa partisipasi yang bapak-bapak, ibu-ibu berikan, tentunya pelaksanaan peringatan Maulid tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Olehnya itu, melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini, kembali saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, bahwa tentunya pada pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita laksanakan pada saat ini, tentunya masih mempunyai banyak sekali kekurangan yang perlu diperbaiki, kesalahan-kesalahan yang perlu disempurnakan. Jadi melalui kesempatan ini, sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, mulai dari pengedaran undangan dan insya Allah sebentar sampai berakhirnya acara ini, bila mana ada yang tidak berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sekali lagi melalui mimbar yang berbahagia ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Sekali lagi, menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nantinya oleh Andre Guruta, Dr. Kiai Haji Abdul Rahman SPD MAG akan membawa hikmah tersendiri dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi fisabilil haq wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selanjutnya, sambutan oleh Bupati Pinrang atau yang mewakili, Bapak Haji Muhammad Aswin MSI. Dengan hormat kami persilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa daula syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita muliakan, Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Rahman SPDI MAG selaku pembawa hikmah maulid pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Camat Watang Sawito beserta segenap jajaran, kalau ada Pak Lurah. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Pak Adan Ramil, Babin 1 Babin Katipmas. Yang saya hormati Ketua Basnas Kabupaten Pinrang. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang atau yang mewakili. Yang saya hormati para pengurus Masjid Raya Kabupaten Pinrang. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan taufiknya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun yang lalu mungkin ada saudara-saudara kita masih ikut peringatan Maulid, tapi pada malam hari ini sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa lagi bertemu dengan kita untuk memperingati Maulid pada kesempatan malam hari ini. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Barang siapa yang senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, insyaallah niscaya nikmat itu akan ditambah. Dan barang siapa yang tidak mensyukuri, niscaya azab Allah sangat pedih. Salam dan taslim tak lupa kita tirukan kehadirat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sebagai uswatun hasanah, rahmatan lil alamin, dan semoga kita akan mendapat syafaatnya di hari kemudian. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menyampaikan beberapa amanah yang diberikan oleh Bapak Bupati Pinrang, terlebih dahulu kami sampaikan permohonan maaf dan salam hormat kepada kita semua tidak sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini karena ada tugas yang tidak kalah pentingnya dengan kegiatan kita ini. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami sebagai staf ahli beliau, staf ahli bupati di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia diperintahkan oleh beliau untuk mewakili di dalam kesempatan ini. Adapun beberapa hal yang diamanakan kepada kami, yang pertama ucapan terima kasih kepada kita semua atas kegiatan yang kita laksanakan pada malam hari ini. Semoga segenap sumbangan yang Bapak Ibu berikan di dalam acara ini, mensukseskan acara ini, mudah-mudahan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dan insyaallah kita akan dapat di hari kemudian balasannya. Yang kedua, dalam kesempatan ini juga kita sudah melihat bahwa musim kemarau ini sudah berjalan di daerah kita ini sudah kurang lebih 2 bulan. Setengah mati kita lihat para petani kita. Kadangkala ada padinya yang sedang tumbuh itu tidak cukup dengan suplai air. Ya, oleh karena itu Bapak Bupati sudah melaksanakan sholat istisqa di halaman kantor Bupati. Kalau saya tidak salah di akhir bulan Juli yang lalu dan sampai sekarang Allah belum menurunkan hujan di daerah kita. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kepada Bapak Ibu dan kepada para tokoh agama di dalam SK Bapak Bupati yang pertama beliau tanda tangani di dalam tahun 2026 ini adalah bagaimana kita memakmurkan masjid. Bersama-sama kita sholat 5 waktu di masjid. Dan beliau, Bapak Bupati kita, menyampaikan kepada kita semua untuk jangan bosan-bosannya untuk kita mementah hujan. Agar hujan yang turun di bumi Lasindrang ini bisa segera. Karena kalau kita melihat di informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika, itu diperkirakan hujan turun nanti di akhir Oktober. Ya, ini ya. Oleh karena itu bisa kita ubah dengan cara agar kita tidak bosan-bosannya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap doa yang kita doakan pada saat setelah sholat 5 waktu di masjid kita. Yang berikut yang ingin juga Bapak Bupati sampaikan kepada kita semua, pada tanggal 1 sampai 24 Agustus 2026 ini informasi yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Pinrang ini mencapai 90 kejadian. Ya, jumlah kejadian kebakaran tatunui daerah Taie angka sudah 90 kejadian. Kami dapatkan datanya kebakaran rumah itu ada 7 kejadian. Ya, ini didominasi oleh koslet dan kompor. Ya, jadi ibu-ibu kumanasuki kubulata aja tasalai. Nah, maromo kasih ibu-ibu kamai gajama-jamanna. Kopuran ni manasu depa nama matasa noi masasa yawa ana lupai. Ah, ini ya. Jadi kebakaran rumah yang terjadi dari tanggal 1 sampai 24 Agustus 2006 itu ada 7 kejadian. Yang kedua, kebakaran lahan ini yang paling banyak terjadi 80 kejadian. 80 arwa pulona. Ya, tatunu lahangnya oko darae. Yang berikut, setelah kejadian kebakaran lahan ada pabrik terjadi 2 kejadian. Yang berikut, panel listrik industri usaha gas LPG ada satu kejadian. Jadi total semua 90 kejadian kebakaran yang terjadi dari tanggal 1 sampai 24 Agustus 2024 ini, 2026. Adapun penyebab kenapa sampai terjadi kebakaran, ini perlu kami sampaikan. Yang pertama itu tadi arus pendek, koslet. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau biasa agar opat cucu ya, sambungan ada tiga, dia kasih full semua itu tiga, lupa dicabut, terjadi percikan api kebakaran. Ya, yang berikut penyebab kedua adalah puntun rokok. Ini, jadi saya himbau saudaraku, Bapak Ibu, tomatuaku, kalau pura kima pelo, tak usaha kang yoro puntun pelota, tak biang ikawaiye, aja na tak biang sembarang. Karena rata-rata sekarang lahan itu kalau kita lihat itu sudah menguning, sudah sangat kering, jadi gampang sekali dibakar oleh api atau puntun rokok, ya. Yang berikut adalah pembakaran sampah. Ini sampah juga 46 kejadian. Jadi kalau matuni kiropo aja tasalai kalau depana mati apinna. Kalau wedding ipurai tatunu tak boleh wai. Karena maromo yoro sampai kalau pura itunu depana mati mana nganu napinna. Kalau miri anginnya lutu, ini juga bisa menyebabkan terjadi kebakaran. Yang berikut pembakaran sekam atau ampas padi, ini juga tiga kejadian. Yang berikut pembakaran kayu kering, ranting pohon ada 22 kejadian. Dan yang tidak diketahui penyebabnya itu ada 4 kejadian. Jadi oleh karena itu kepada Bapak Ibu, tolong agar hal-hal yang bisa menyebabkan kebakaran ini, diantaranya tadi listrik, puntun rokok, membakar sampah, membakar ranting yang kering, membakar pohon-pohon yang kering itu, agar berhati-hati, ya, agar berhati-hati. Berikut ingin juga saya sampaikan kepada kita semua, kalaupun nanti terjadi kebakaran dan lewat kendaraan pemadam kebakaran, mohon kepada Bapak Ibu agar kita pinggirkan dulu kendaraan tak. Karena kalau kita menghalangi jalan, lambat pemadam kebakaran tiba di tujuan, di lokasi kejadian kebakaran, maka kasihan rumah-rumah atau bangunan yang mengalami kebakaran itu. Yang berikut ingin juga saya sampaikan, ini pengalaman kami, tapi alhamdulillah ini tidak banyak lagi burak, ya, tidak banyak lagi burak. Ini pernah suatu saat, suatu kejadian yang pernah saya ikuti, itu anak-anak kadangkala setelah penceramah berebutan apa ini, telur. Ya, berebutan telur. Yang bahayanya pada saat dia cabut itu amalenya, bambunya, ada juga temannya lompat dari belakang. Itu pas kena matanya itu. Jadi kalau kita pikirkan telur satu biji berapa harga dengan rusak mata, ini ya. Jadi ini tolong saudaraku semua agar anak-anak kita jangan ada yang berebutan. Tadi sudah dibawa keluar, tapi mudah-mudahan anak-anak kita yang keluar masuk lagi, tapi jangan ribut. Karena yang penting nanti ini ceramah agama yang dibawakan oleh Andring Guruta. Ya, ceramah agama yang akan dibawakan oleh Andring Guruta. Saya rasa ini saja beberapa hal yang amanah dari Bapak Bupati kepada kita semua. Dan sekali lagi kami atas nama Bapak Bupati menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan peringatan Maulid
3: Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini kita bisa pertahankan di masa-masa yang akan datang, dan mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan, insyaallah maka rezeki yang Allah berikan baik dari langit maupun dari bumi, mudah-mudahan bisa kita dapatkan di daerah kita ini. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan dan hormati Bapak Bupati Kabupaten Pinderan atau pejabat yang mewakili beliau, Bapak Dandramil, Bapak Kapolsek, kesemuanya saya tidak sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi penghormatan saya. Semuanya saya muliakan dan hormati pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi syarrafal anam biwiladati sayyidil anam sayyidina Muhammad alladzi ballagha risalah وعدل الأمانة ونصر أمة وعلى آله وأصحابه أولي الكرام. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, jamaah maulid yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Panglima Abu Bakar telah mengatakan, man anfaqa dirhaman fi maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Ni gini kita balancangi, ya, dirhaman itu uang emas dulu, nak balancangi fi maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amulukanna nabitta. Apa kata beliau? Kana rafiki fil jannah, menjadi temanku nanti di surga. Jadi rupa pasana panglutta Abu Bakar. Jadi siapa yang membelanjakan, nak balancangi ammulukanna nabitta, maka de panglutta Abu Bakar menjadi temanku nanti di surga. Jadi kita pahami dulu ini, menafkahkan, memelanjakan, prakteknya itu Bapak Ibu pada tiwiki pantai nampas itu karki pantai makde. Jadi ia roto angkai mamaulun na di nati pantai tiwi makde di narak di nakenai ada nampang utau bakar. Lo kami maralah. Ya, jadi siapa yang membelanjakan? Jadi pada mak belanjaki supaya ramai. Ya tahu, jadi dek gagar ya, maka dek gagar ya tahu aku. Jadi situ kerap pantai ada tempat pernah saya dapatkan begitu. Ah, karena rafiki fil jannah, maka dia panggilan Abu Bakar menjadi temanku nanti di surga. Ah, lalu panglutta Umar maka datui, man azama fi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal islam. Siapa yang mengagungkan, siapa yang membesar-besarkan, merayakan hari kelahiran nabi, faqad ahyal islam, majepu makna patuin itu agama selena. Inilah menjadi pegangan Bapak Ibu panrita tariolo letu makokoi. Jadi tabe de mana merigaga tu angka mana tu maknana tu patutup burat loka napa ipak dincek kero angka telokna ada makna filosofinya, hanya perlu diawasi anak-anak. Ya, ada maknanya itu. Jadi aja tak bengir roh. Tetetoma kiwa patutup burat loka. Itu maknanya simbol persatuan. Pada Pak Dinca ya pujingeta di Nabita, yero teloe simbol hati, satukan hati. Itu maknanya, jangan dibuat. Ya hanya pengawasannya supaya aja nama kau sholat, ya tergantung pengawasan panitia. Ya.
Jadi tapi jangan dibuang itu tradisi siap belada tu pandrita tariolo tu rancangnya tu makna kehidupan. Karena itu tadi man azama bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengagungkan membesar-besarkan hari kelahiran nabi, pakada ahyal Islam majapu napatue tumbuh agama selena. Nah saya heran akhir-akhir ini ada sekelompok tidak mau maulid, maka dia bid'ah. Saya katakan tabe tatambai bacata. Saya tidak sombong, tidak kurang dari 1000 buku saya baca. Dan saya buktikan alhamdulillah saya sudah 11 buku saya tulis. Jadi ya salah satu di antaranya ini Hakikat Jiwa Nafsu. Kemudian Menjadi Muslim Kaya. Jadi siapa yang mau kaya, sebentar saya kasih tips-tipsnya. Kemudian Ulumul Quran Sumber Kehidupan Petunjuk Hidup. Ya, kemudian Hakikat Ilmu Tauhid. Orang yang benar tauhidnya insya Allah tidak akan melarat hidupnya. Kemudian ini Tasawuf Amali, amalan-amalan apa supaya nak puji kipuang Allah Ta'ala. Kemudian ini Hakikat Salat. Salat kita itu dari nama roh kita, asalnya puler nyawata. Kemudian ini Hakikat Tasawuf. Di sini perbaikan hati, karena rata-rata saya lihat sekarang hatinya orang bermasalah. Ya, jadi ada bukunya saya tulis. Kemudian yang paling dicari orang itu adalah Hakikat Bahagia. Apa artinya hidup di dunia kalau tidak bahagia? Ini salah satu buku contoh. Jadi sudah lebih 5000 eksemplar beredar di seluruh Indonesia. Jadi saya punya program dakwah lisan langsung dan juga di YouTube. Jadi di YouTube juga sudah ratusan ceramah saya. Jadi bisa dibuka Bapak Ibu channelnya Ceramah Bugis Tasawuf. Dan juga ada dakwah tulisan, bentuk tulisan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena ulama sebenarnya itu tupoksinya adalah mencerdaskan umat. Umara tupoksinya mengurus umat. Sehingga Nabi mengatakan, simpani ala nas, dua kelompok dari manusia itu, idha hasana hasanan nas, nareku makasinya tu, makasini rupa tawi. Wa idza fasada fasada an-nas nareku masolang yatu masolang rupa tawe al ulama wal umara komasolani panritai masolani tu panritai masolani kehidupannya. Jadi itulah sehingga ulama dan umara itu harus berkongsi bersinergi. Jadi kompak ki tuma parentai siba tu panritai kompak ki, jadi tuma parentai urus kehidupan umat. Ulama urus mencerdaskan umat, bersinergi ki baldatun taibatun warabun gapur. Pasti itu yang terjadi Bapak Ibu. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi ini baru sekedar prolog.

Ruh, tiga huruf ya. Rahasia wujud Allah. Ruh, rahasia wujud Allah. Mana wujudnya? Nyawa. Apa itu nyawa? Nyatanya Allah. Mana buktinya? Napas. Jadi perjalanan roh ini dulu kita harus pahami. Jadi Bapak Sandra dan Pak Ketua tidak dibatasi waktunya Pak Ustaz. Insya Allah ya, sampai saya bilang berhenti. Ini dulu ya, apa itu roh dan bagaimana perjalanannya roh kita sampai ketemu dengan tubuh. Jadi tubuh kita itu disebut jasmani. Apa itu jasmani? Yakin Bapak Ibu, nareku ipaja pui tongatongin nyawata si bawah tubuh tak tenang ki rilino, pasti selamat kiri akhirat. Kita akan buktikan karena jelas ayat dan hadisnya. Jadi pertama, roh itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faka'ulahu sajidin. Itu Quran surah Al-Hijr ayat 29. Ya, sudah lebih, supaya lebih jelas ya. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faka'ulahu sajidin. Setelah tubuhmu sempurna, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku, itu kata Allah, faka'ulahu sajidin, maka tunduk dan sujudlah. Betuanlah pugawi pasuranna puangi niniri papisangkanna. Nah, ini baru penafsirannya. Nah, kajian analisisnya. Faiza sawaituhu, tubuh. Setelah tubuhmu aku sempurnakan. Jadi roh tubuh ta disebut tadi jasmani. Ya, jasmani. Jasmani itu dari bahasa Sanskerta. Jas batuana pakaian. Jas, biasa yang kalian ingat tau? Jas. Jas pakaian. Mani air mani. Jadi jas pakaian, mani air mani. Jadi batuana ia rotubuta pakaian nanyawata berasal dari air mani. Jadi ia tubuta mana itu pakaian mi. Nah, namanya saja pakaian itu ya ada masanya, ya biangi. Nah, rekon salah ini nyawa tubuta ya biang itu, betul. Namo maraga cantita ibu-ibu, nareko dek nigaga nyawai ya beani, kan pakaian. Jadi pakaian itu ada waktunya dibuang. Nah ya beani itu nareko dek nigaga nyawai. Namo maraga nau pujita bu laketa, kudek nigaga nyawata tete nak beang. Nah sabo upana monroi makok bongi, betul. Nah, ini harus disadari. Ya. Jadi ye angkai angkena riwata kalita namanya nyawa. Hargai nyawata, servis ki nyawata, nasaba iana itu nyawai engka angkena. Kuna salaini tubuta, tubuh de dagaga angkena. Terima kasih. Ya. Jadi Bapak Ibu, perjalanan roh, ya, karena yang kita peringati ini adalah Abu Ruh, Bapak Roh. Ya, perjalanan roh kita. Kega pertama nataro puangalatala roh ta setelah diciptakan. Allah berkalam, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilu salihat falahum ajarun gairu mamnun. Jadi makanya pun Allah Ta'ala majapu purau pancaji turupa tawe makhluk kaminam melebih

0: Berbicara masalah roh kita yang paling mulia ketimbang rohnya makhluk yang lain. Berbicara masalah tubuh kita yang paling sempurna ketimbang tubuhnya makhluk yang lain. Jadi itu maknanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi ingat, engkasi paimu adanna puange thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan tempatkan di tempat yang rendah, yang paling bawah, paling hina. Di sini saya penasaran. Saya telusuri itu ayat. Kenapa Allah menyebutkan thumma radadnahu asfala safilin? Karena saya penulis buku. Jadi saya penasaran, saya cari terus sampai akar-akarnya. Ternyata roh dengan jasad itu mau diuji. Jadi roh dengan jasad itu mau diuji. Sehingga engka adanna puangi makada alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabaluakum ayyukum ahsanu amala. Purana pancaji puang Allah Ta'ala amatenge nenia atonge liyabaluakum ujian buat kalian. Ya. Jadi ternyata roh diuji. Maka roh itu disuruh turun. Jadi awalnya roh itu ditempatkan di alam lahut. Ditempatkan di alam lahut. Apa itu alam lahut? Alam wilayah khususnya Allah. Itu namanya alam lahut. Nah, ia roh nyawata tempona engkari alam lahut sangat bahagia menyamal lade. Nah, sekalinya maka dia pun Allah Ta'ala kami akan turunkan di tempat yang rendah, kami akan uji, menangis roh karena itu biasa nyawai. Lalu dengan tangisannya roh itu Allah berkalam matasipuange alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kalau mati nyawai, bala iye syahidina, mengaku kan? Maka roh itu turun ke lapis kedua. Ini perjalanan roh dulu Bapak Ibu ya, sampai ketemu tubuh. Turun ke lapis kedua, namanya alam jabarut. Jadi lapis kedua namanya alam jabarut. Alam jabarut itu adalah alam perkumpulan seluruh roh, bukan saja roh manusia. Semuanya itu di alam jabarut. Apakah sampai di situ roh manusia? Tidak. Disuruh lagi turun ke lapis ketiga. Lapis ketiga itu namanya alam malakut. Alam malakut. Apa itu alam malakut? Alam wilayah para malaikat. Mana? Langit, tujuh langit. Jadi tujuh langit itu namanya alam malakut, alam wilayah para malaikat. Jadi roh kita dia lewati itu lapis ketiga lagi. Lalu lapis keempat namanya alam nasuk. Alam nasuk, apa itu alam nasuk? Alam wilayah manusia, alam dunia. Jadi di dunialah ketemu tubuh kita, roh dengan tubuh kita. Tubuh kita dari mana? Dari bawah, dari tanah. Ya, jadi tubuh kita dari tanah. Tsumma halaqna nutfata 'alaqatan fa halaqna 'alaqata mudghah. Fa halaqna mudghah izama, fa kasana izama lahma, tsumma ansana khalqan akhar, fa tabarakal ahsanul khaliqin. Itu proses perjalanannya tubuh kita dari bawah. Jadi air mani itu dari saripati tanah. Saripati tanah itu dari makanan minuman yang kita minum. Itu yang menjadi sperma, menjadi air mani, menjadi opun. Masuk di rahim perempuan 40 hari berubah menjadi darah, 40 hari berubah menjadi daging, 40 hari dibungkus daging dan dilengkapi dengan tulang. Jadi di situ 120 hari, 40 kali 3 120 hari, tsumma yursilullahu ilaihi al-malaku fayumfahu fihi ar-ruh. Jadi genna nerekan 120 hari lise bawana indota nautus ini puang Allah Ta'ala malaikatnya untuk meniupkan roh masuk ke dalam tubuh kita. Jadi roh yang pertama masuk di dalam tubuh kita itu namanya Nurullah. tajam langsung pole ripuange. Ini tahapan pertama. Jadi tempona umur 120 hari kandungan ibu ditiupkanlah nurullah tajam langsung pole ripuange. Disitulah juga dipahami bahwa roh itu adalah cahaya Allah. Namanya Nurul Anwar, tajam pole ditajanna puange. Jadi roh kita itu adalah cahaya dari Sang Maha Cahaya. Itulah yang dimaksudkan juga ayat Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Majapunna nyawata lillah milik Allah. Pole ripuange wa inna ilaihi raji'un. Namajapunna nyawata elo rewa ripuange. Ah, di sinilah harus kita pahami. Kalau begitu roh itu bukan milik kita. Jelaskan, milik Allah. Jadi roh itu adalah milik Allah. Kemudian tubuh sebagai cangkang tempat sementara juga bukan milik kita. Jadi kapan ditinggalkan tubuh ipalisu pemen ditanai. Lalu muncul pertanyaan, di mana kita? Nah, di sinilah sehingga banyak orang susah hidup di dunia. Sininna tau maigai susana mondor lino de na pajapui alena. Yakin narepi pajapui aleta, insyaallah tidak susah tinggal di dunia. Percaya Bapak Ibu, saya sudah rasakan. Bukan langsung, tapi saya berusaha, saya temukan diri saya. Jadi sehingga maka dia itu pandai tata. Man arafa nafsahu faqad arafa Adam, wa man arafa Adam faqad arafa Muhammad, wa man arafa Muhammad faqad arafa Ruhu, wa man arafa Ruhu faqad arafa Allah. Nigini kita pajapui alena na pajapui tun itu Adam. Na nigini kita pajapui Adam na pajapui tun itu Muhammad. Na nigi kita pajapui Muhammad na pajapui tun itu nyawana. Nah nigi kita pajapui nyawana na pajapui tun ni puang Allah Taala. Wa qala Rasulullah, maka dia pai Nabi ta, awwaluddin ma'rifatullah. Yang paling pertama perlu pajapuri agama ta ienertu puang Allah Taala. Awwaluddin ma'rifatullah. Yang paling pertama perlu pajapui ri agama ta puang Allah Taala. Nah ni gini kita udah nak pajapui pun Allah Ta'ala. Ia nari tu nak tulis susah kasiasi mondor lino tulis lu siamba pada-pada nak Amerika Iran negara berdaulat nak jajah materu. Nah kekuasaannya Allah, Iran bertahan sampai sekarang. Apa kata Iran? Persiapan rudal saya masih siap 30 tahun yang akan datang. Pilih mitai Donald Trump. Padahal ini sudah masuk 7 bulan ini diperangi Iran. Iran masih bertambah terus rudalnya. Di situ ada kekuatan Allah. Apa kata Iran? Mujtaba. Yang saya takuti di dunia hanya satu, Allah Tuhanku. Buat apa tunduk sama Donald Trump kafir? Nah terbukti kan? Nah, jadi disinilah Bapak Ibu saya pelajari. Nareku ipajapui puang Allah Ta'ala. InsyaAllah tenaki monro lino, salamaki monro lino. Nah sekarang bagaimana caranya mengenal Allah? Ya, mengapa Allah dinamakan Allah? Pada cengi pahangnya, mengapa Allah dinamakan Allah? Allah menjawab di dalam Quran surah Taha ayat 14. Agak jawabannya nak puangnya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li zikri. Ah di sini ki. Kalau dipahami ni ayat ipajepui puangnya. Tidak ada yang kita takuti di dunia kecuali hanya Allah. Innani anallah. Majapunna ia puang Allah Ta'ala ka. La ilaha illa ana de gagau puang sang lina ia. Pak Buduni, artinya Pak Buduni seumpana. Kalau maknanya Pak Buduni angolono maembo, aga nua perluan, aga masalamu, aga kebutuhanmu, itu namanya Pak Buduni. Caranya, waakini solata, totong ini sempajange, lizikri maringeran ria. Ah, jadi kita langsung di situ Pak Buduni. Jadi alena puang Allah Ta'ala suruhki makada, apa masalamu, aga elokmu, aga kebutuhanmu, lokan umay mangolo. Dan caranya, waakini solata, jadi dirikanlah sholat. Jadi sholat itu tata cara menghadap kepada Allah. Pahami? Jadi ia tu sempajangnya bapak ibu taniapi tujuan. Taniapi tujuan. Baru tata cara menghadap kepada Allah. Itu sholat. Jadi batuan nak narekoma kesingi tata cara tak mengolor puangnya pasti. Na terima puang Allah Ta'ala aga akal tata. Nah, kita masuk. Apa kandungannya sholat? Kandungannya sholat. Pertama di dalam Al-Quran. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Situngetungan natu sempajangnya dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Saya pahami ayat itu, sholat yang diterima adalah terhubung kekuatan tak terhingga dari Allah. Kusempajata bapak ibu berkualitas terhubung kekuatan tak terhingga dari Allah. Yang biasa kita dengar kalimatnya, la haula wa la quwata illa billah. Ya, la haula wa la quwata. Penafsirannya itu tubuh. Illa billah, penafsirannya itu roh. Karena roh kita dari Allah. Jadi ia roh tubuh ta betul dek gaga elokna, dek gaga ulena. Tapi nareku engka nyawa ilalan ri tubuh ta engka natupak kulena, engka elokna. Itu harus dipahami. Jadi sumber kekuatan, sumber segala-galanya Allah. Sehingga Allah mengatakan, ya ayuhan nas, esininna rupa tawwe, antumul fuqara'u ilallah, wallahu al-ganiul hamid. Esininna rupa tawwe, ma perlu mana kotumbu ripuang Allah Ta'ala. Sininna kebutuhanmu, engka mana kinumbu ripuangnya. Nah, maka dia puang Allah Ta'ala, wallahu huwal ganiul hamid. Puang Allah Ta'ala situngan nas, sogit taliwat liwa'i. Maha mulia, maha terpuji. Lalu muncul pertanyaan, ia roh asugirenna fuang Allah Ta'ala untuk siapa? Untuk kita semua, bukan untuk Allah. Nah, ini buku saya tulis, Menjadi Muslim Kaya. Jadi siapa yang mau betul-betul kaya lahir dan batin, ini bukunya saya sudah lencurkan. Ya, jadi penafsirannya tadi itu, asugirenna fuang Allah Ta'ala tania untuk alena. Nah, sahabat alena puang Allah Ta'ala tidak ada kebutuhannya. Jadi asugirenna puangnya ini mana tu napas sadian. Lalu muncul pertanyaan, kenapa masih ada, masih banyak yang melarat hidupnya, masih banyak yang susah hidupnya, di mana letak kesalahannya? Nah, disinilah harus kita telusuri bapak ibu. Kenapa masih melarat tinggal di dunia? Sebenarnya Allah tidak menghendaki kita miskin, melarat, tidak menghendaki. Ini makna ayat. Napasai maka ada puang Allah Ta'ala sogit taliwa-liwa. Nah, sisa masalahnya, bagaimana startingnya supaya bisa kita longgar kehidupan dunia dan akhirat. Sehingga bapak ibu, isaro-saro situngannya tu mondo rilino, dan saya rasa ini kita sepakat. Apa itu? Pertama, sehat jasmani, sehat rohani, tenang jiwa, lancar rezeki, tidak ada utang, tidak ada cicilan. Coba renungkan bapak ibu. Aga pisapa rilino. Sehat jasmani, sehat rohani, tenang jiwa, lancar rezeki dek gaga inreng, dek gaga cicilan. Ia norma tungka surgana lino akhirat. Itulah permohonan kita. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Kita selalu baca itu doa di akhir penutup doa kan? Puang ereak kamai decenna lino, decenna akhirat. Pabelayang kasih pascalan ranaka. Itulah yang tadi. Sehat jasmani, sehat rohani, tenang jiwa, lancar rezeki, tidak ada utang, tidak ada cicilan. Itulah kandungannya doa. Nah itu harapan kita. Ha, ibaca, ibaca, ibaca rupa doa ngel itu mah kokoe, tapi masih samopi nyawae. Mega mopa inran tulu mah cicil mopi. Cede-cede tamar rumah sakit. Ya kan? Nah padahal ini doa kita selalu baca setiap selesai sholat. Mana buktinya? Pak Bu, tidak ada artinya kalau hanya baca tanpa tindakan, tanpa praktek. Jadi kalau mau terwujud, sambil doa dan sambil usaha. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ya jadi perjalanan roh kita seperti itu, lalu ketemulah jasad di dunia. Jadi masih dini nyawata si botu buta. Ya masih dini nyawata si botu buta. Masih dini nyawata si botu buta, lahirlah namanya jiwa atau nafsu. Ini. Jadi nyawata si botu buta. Nyawata si botu buta ipaset di jajini resengi jiwa atau nafsu. Itulah diri kita. Jadi nafsu, jiwa, iyaro idi. Itulah tadi man arapa nafsahu. Jadi roh milik Allah, tubuh jasad milik tanah. Jadi ipaset di nyawata si botu buta, lahirlah namanya jiwa atau nafsu. Nah, nafsu itu ada 7 level. Ingat? Ah, nafsu atau jiwa itu ada 7 level. Pertama, amara. Kedua, lawama. Ketiga, mulhama. Keempat, mutmainna. Kelima, radia. Keenam, mardia. Ketujuh, kamilah. Jadi, disinilah kita temukan diri kita, Pak Bu. Di mana posisi diri kita? Ya, pada cing ya. Ini ilmu. Supaya kita kenal diri ta, kegal level tak koe. Amara jiwa orang kafir. Amara jiwa orang kafir. Lawama jiwa orang munafik. Mulhama jiwanya napaipi mapamula mita deceng. Itu mulhama. Jadi pada cing ya. Tak koreksi nyali tama kokoi. Tiga posisi ta. Ya. Amara jiwa orang kafir, lawama jiwa orang munafik, mulhama napapi mapamula mita deceng. Mutmainna ma deceng ni tenan ni. Nah, saya lihat di dalam Al-Qur'an yang diundang masuk surga adalah level jiwa yang keempat. Apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyan fadkhuli fi 'ibadi wa dkhulni jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai nafsu mutmainnah, kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan penuh keridhaan. Masuklah ke dalam hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi Bapak Ibu, nanti level keempat baru ada undangan masuk surga. Masya Allah. Jadi harus kita berjuang. Makanya kita wajib belajar Bapak Ibu. Bagaimana jiwa itu kita naikkan terus. Ya, penjelasan lebih detail lagi. Ya rasain jiwana kapere na podangi puang Allah Ta'ala. Ini ayat terus saya hantam kaya. Innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu diberikan ceramah, tidak diberikan ceramah, tetap dia tidak beriman. Itu tanda orang kafir, itu amarah. Alhamdulillah saya pastikan tidak ada di sini jiwa amarah. Betul? Nasabah ilmu kimang barangkali ngeceramah toh. Tapi ia romarukkae isal isingalita. Jadi ia tu kafir diberikan ceramah, tidak diberikan ceramah, tetap tidak beriman kata Allah. Jadi dari kongka ceramah, nama ceramah tu diawa isal isingalita. Paham toh? Nah kenama ki level jiwa pertama. Yang kedua, lawama jiwanya orang-orang munafik. Idza haddatsa kadzaba nareko mak bicara belle. Pak belle balik belak meleperu tukang gosip, tukang gibah. Jiwa orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Na puji mak janji, na de na le de na lupa janjinna. Wa idza tumina hana, diberikan amanah hianat jiwa orang munafik. Lalu apa resikonya orang munafik dan orang kafir? Maka dia pun Allah Ta'ala, ini Al-Quran lagi, ini ayat muhkamat, tidak diragukan lagi. Apa kata Allah? Inna allaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'a. Majapunna puangan Allah Ta'ala napa gopo manangi rirana ka jahannam. Siapa mereka? Orang munafik dan orang kafir. Tau munafi'e, tau kafir'e, onrona manasa ranaka jahannam. Innal munafik, inna Allah jamil munafikina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang munafik dan orang kafir di neraka jahannam. Silakan periksa diri Bapak Ibu di mana posisinya. Kalau saya amati jiwa kafir insyaallah jauh. Ya toh? Tapi jiwa munafik saya belum percaya. Tolong angkat tangannya Bapak Ibu yang tidak pernah dusta. Coba. Iga dek nang kena belek koe. Dek nang kena gosip. Dia nak kena popermundi, tolong angkat tangannya. Ah, berarti jiwa apa namanya? Mana jawabannya? Jiwa apa namanya? Mitoi pawi. Itu jiwanya orang munafik. Itu terlanjur kita. Jadi orang munafik itu pak bele balik belat, tukang gosip, tukang adu domba. Hati-hati. Kega undur nama tu komatei. Neraka jahannam. Tidak percaya, tunggu tanggal mainnya. Kan ini ayat sudah jelas, toh? Ya. Terus, Bapak Ibu, saya mau tanya, siapa yang mau masuk surga? Oh, napa pun lupa sadar. Coba angkat tangannya. Siapa yang mau masuk surga? Baik. Silakan dengarkan. Mau masuk surga? Ini resepnya.
1: Siapa ingin ke surga? Pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga? Pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci, carilah.

Paham Bapak Ibu, mau masuk surga? Yang pertama apa? Amalannya yang pertama apa? Aidan lupai. Amalannya yang pertama apa? Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mujadi miliki, hanya untuk orang suci. Ya, itu yang pertama dulu. Jadi orang suci di sini adalah orang yang suci hatinya. Jadi orang yang kotor hatinya, Bapak Ibu, jangan harap masuk surga. Jadi untuk mensucikan hati kita, itulah pentingnya belajar ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf itu sasarannya untuk memperbaiki hati. Jadi narekode gagah paham sopona tawe iya naretu natulima solang atinna. Ingat, ilmu tasawuf itu wa'lam anna tasawufa yuqalu lahu ilmul batin. Pajapui sitonganna tumbuk resenge ilmu tasawuf, ilmu hati, ilmu perbaikan hati. Ya. Nah, hati ada tiga level. Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi mengatakan, al-qulubu salasatun aqsamin. Hati manusia itu ada tiga level. Yang pertama, kalbun ajradun fihi sirajun fadhalika kalbul mu'min. Ingat, ini inti Bapak Ibu. Itulah maknanya tadi burak loka ipak dince teloe. Simbolnya telur itu hati. Ya. Jadi level hati pertama, kalbun ajradun fihi sirajun fadhalika kalbul mu'min. Engka hati sehat, jernih, mapacing. Padalika kalbul mu'min ianoryase atinna mu'minge atinna tumatope. Satu. Astani yang kedua, kalbu aglapum marbutu ala gilapihi padalika kalbul munafik. Engka ati mas mupri pak dokona ianoryase ati balik belak ati munafik. Pasalika kalbul munafik. Atinna tau munafik makanja iri idi kongka elokna. Kodit nagaga elokna idi nagajang polir munri. Itu tanda hati munafik. Ini isi kitab Bapak Ibu. Yang ketiga, kalbu aswadu mangkusu pasalika kalbul kafir. Engka ati makboko mapetang. Padalika kalbul kafir ianro atinna kafiri. Jadi hati itu hati sehat, itulah artinya orang mukmin. Hati malasa atinna tau munafiqe, hati mate atinna kafiri. Jadi hati sehat, hati malasa, hati mate. Nah, orang yang sehat hatinya, pahami? Orang yang sehat hatinya, datang malakal maut menjemput roh kita, langsung dapat tiket masuk surga. Apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Engka esso laleture manang itu. Hari apa itu? Hari kematian. Nareku engkani esso amadengat tak layam pau malung wala banun. Tidak ada ni manfaatnya harta jabatan, tidak ada ni manfaatnya keluarga anak istri suami, tidak bermanfaat pada hari itu, hari kematian. Illa man atallah biqalbin salim. Sangadina engkaki mangolor puang Allah Ta'ala membawa hati yang sehat, hati yang bersih. Nah, itulah yang saya masukkan tadi, tiket langsung masuk surga.
Ya itulah tadi, siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mujadi miliki hanya untuk orang suci. Nah, itu yang langsung masuk surga nanti. Jelas? Nah, lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara membersihkan hati agar sehat selalu? Catat. Ya, kalau tidak mau catat, ada di sini di buku ini. Ya, pertama, engka piturilan roaleta tapasikiri. Engka piturilan roaleta perlu ipasikiri. Insya Allah sehat selalu hati. Pertama, sikiri aslina lilai. Kalau zikirnya lillah yang dibaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu baru baca. Belum seberapa kalau baru baca. Nah, rekomelo ki pak datoi, lidah jangan dusta. Ia roh matung kasikirin atu lillah. Subhanallah, alhamdulillah, napa itu baca. Tapi aslinya sikiri lain aja mbok ni beleh. Ada riwayat saya dapat, orang yang tidak berdusta, satu huruf keluar dari lisannya, dari lidahnya, lebih tajam daripada pedang. Kebetulan saya perukiah. Pernah suatu kejadian, ada seorang karyawan, karyawan di suatu perusahaan kemasukan jin, tamatamangi rekin. Jadi imamnya di situ, di karyawan itu, narukyai, nabaca tu patiha ayat kursi, malah icawa-cawaimi pak imam. Jadi pendek kata, pak imam itu sendiri nelpon ke saya, ini kisah nyata. Jadi pendek kata, natilo ribolai pamasena pungin apa upamula rekin ubaca patiha marenek ni pura baca ayat kursi pilih marenek. Sekalinya selesai, saya bangun betul. Kaget itu pak imam, pak ustaz, nayur ibaca dendre ya tomu baca onda na cawa-cawa emak iya. Jadi saya bilang tabek dek, karena maco kan alena situnganna tu. Ia tu aku rangi satu huruf lebih tajam daripada pedang, kalau yang membacanya itu tidak dusta, tidak gosip, tidak ghibah, tidak makan haram riba subhat, itu satu huruf keluar di lisannya lebih tajam daripada pedang. Ini pengalaman pribadi karena saya perukiah. Nah, kalau ada yang mau dites jinnya, silakan tumis saya. Tanda-tanda yang diganggu jin tidak sholat, itu tanda-tanda. Pak emosian, ego, majak nei tetapana lakina, majak nei tetapana benena. Laki-laki tulilun tambah benena dua. Itu kemasukan jin. Bisa dites. Saya mau tanya dulu ibu-ibu, siapa di sini ibu-ibu gembira dimadu sama suaminya? Ada? Tolong angkat tangannya. Ada kan? Saya kasih hadiah buku satu. Siapa ibu-ibu gembira dikasih madu sama suaminya? Sini saya kasih hadiah. Tapi bukan janda ya. Saya buktikan adakah suaminya, dan izinkan suaminya malam ini nikah lagi. Ada yang mau? Pasti tidak ada. Saya mau tanya dulu ibu-ibu, kenapa ibu-ibu marah kalau dimadu? Tolong jawab dulu satu perwakilannya. Hah? Tidak mau berbagi toh? Jadi ini hasil penelitian. Sininna makun raye de mana gaga belo ipak madu. Betul? Betul? Ya, oke. Saya tanya bapak-bapak,
Ini hasil penelitian saya penulis. Rata-rata di dalam hatinya bapak-bapak elok dan tambah bedena, betul? Wah, lebih besar puluhnya. Ini masalah ini. Ah, sekarang ada masalah, saya tunjukkan solusi. Ya, solusinya, dengarkan baik-baik. Saya mau bercerita. Kalau malam, kalau begini sudah banyak ngantuk ya. Ini baru 45 menit. Tadi malam di shopping kurang lebih 2 jam. Saya mau cerita dulu. Katanya ini. Saya ulangi bapak ibu, ibu-ibu. Ibu-ibu tidak ada yang mau dimadu, betul? Bapak-bapak dalam hatinya mau tambah. Ha. Ini masalah hidup. Jadi ada resep, ada teknisnya bapak ibu. Ceritanya gini, ya, saya ceritakan dulu ya. Ada 3 angin diskusi. Pahami bapak ya? Engka telu angin mak diskusi pada padana angin. Angin topang, angin putih beliung dengan angin sopoi-sopoi. Angin topang, angin putih beliung dengan angin sopoi-sopoi. Agak diskusinya. Maka deh, siapa yang bisa jatuhkan monyet di atas pohon kelapa? Kata angin topang, saya. 5 menit monyet jatuh. Wah, matompo angin topang. Angin putih beliung, saya 2 menit jatuh. Wah, lebih tompo pak. Ah, angin sopoi-sopoi diam-diam dulu. Mamakku mialin ayo. Jadi berkompetisi ini. Datang angin topang, elo nampak tak dendam monyet. Capu waktu nak de nak tak dendam monyet, agak nasi monyet. Bah. Datang angin putih beliung 2 menit. Capu waktu nak de nak tak dendam monyet, enggak tambah-tambahi. Secara diam-diam datang angin sopoi-sopoi. Na berusarona cakarubu lepuk libana ajena mabuang. Tidak cukup 1 menit. Apa maknanya dalam membangun rumah tangga? Pahami? Bu. Bu. Tidak mau kena bantu suamita. Ambil prinsipnya angin sopoi-sopoi. Suami itu mau dilembuti. Ya? Mau dilayani. Ini kenyataan. Saya pernah tanya istrinya teman di Arab Saudi. Kondisi pelayanan istri-istri orang Arab. Alhamdulillah saya sudah tahu ke Tanah Suci. Jadi ceritanya gini. Ya langsung saja ya. Ibu-ibu, kode nelo kinapa dua lah keta pare kantung nyawana. Ye tareka ye. Kebetulan saya asli pat tareka. Saya sudah alami. Dari kode nelo kinapa dua lah keta pare kantung nyawana. Prakteknya gimana? Pertama, narekoman nasu-nasu ki ibu libatkan perasaan, libatkan rasa cinta. Mak jenno-jenno ki bale rasa cinta, maka adalah keku wak jenno-jenno bale. Semua dawa-dawata libatkan rasa cinta, insya Allah dawa-dawata akan dimakan suami meresap keperasaan, sehingga insya Allah najagai perasaan tabu.
Eh, papasat tu matuat tariolo. Ia naretuda engkat tradisi itu, saya ambil itu tradisi itu. Watuta boti paru engkat tu tradisinya tu matuatta ya kelapa dengan gula, ya kan? Napa si campur? Napa si timpuki? Jangan tinggalkan itu. Simbol sarekom mengirumah tanggata macenin nama lundra materu. Maka kue jarin ada praktikkan itu. Terus lagi Bapak Ibu nare ke Bapak Botiki, supaya erat hubungannya anak kita. Pak Guru ajak nu lepok si Bawa Tinro selama 40 malam. Jadi kalau ada pegawai minta cuti 2 bulan. 40 malam jangan berpisah tidur. Angka 40 sesuai perjalanan proses tubuh. Dari air mani 40 hari berubah menjadi darah. Artinya apa? Supaya rumah tangga tidak rapuh. Saya pernah ceramah di satu kabupaten, tahu saya sebut. Bakawah sampaikan ke saya, angka perceraian tahun ini Ustaz 450. Berarti 450 janda dan duda. Apa persoalannya? Panjang persoalannya. Ya, ini selingan saja dunia. Jadi hikmahnya tadi itu angin sepoi-sepoi itu banyak. Kalau ada masalah jangan marah. Jangan adu kekuatan. Ya. Angin topan, angin puting beliung adu kekuatan. Marah kekuatan, marah tidak bisa menyelesaikan. Tapi dengan pendekatan kelembutan menyelesaikan masalah. Begitu caranya Bapak. Paham toh? Jadi kekuatan bukan penyelesaian masalah, apalagi marah. Jadi segala masalah itu untuk menyelesaikan masalah adalah pendekatan dan kelembutan. Ya, itulah maknanya tadi angin sopo-sopoi. Bagaimana cara untuk kelembutan? Pahami karakter manusia. Jadi karakter manusia itu ada 4 Pak Bu. Tanah, wae, angin, api. Ya, karakter manusia, karakter dasarnya manusia itu sifat tanah, sifat api, sifat angin, sifat wae. Ya naro na narampe madare tu matot terolo, paja puye apa polarisasi wae. 5 poleri puasewai. Apa poleri sewasewai? Tanah agak batuana. Tanai aleta polekegai. Tanai aleta polekegai. Jawabannya poleri tanai. Jadi baja sangadi dari komate ki ipalisi kipeman di tanai. Nah, mana unsur tanah dalam tubuh kita? Daging dan kulit. Jukuta siwa ulita itu unsur tanah. Nah, terus ini papi jepu dirita toh? Nah, api. Unsur api ruwata kaleta, darah dan hati. Darah dan hati itu unsur api. Sipa api. Ya? Jadi agak betul api. Api apik kiriki eloki laukega. Api apik kiriki eloki laukega. Papi kirikan aleta makokoe eloki laukega rimundri nalino eloki lori akhira. Unsur ketiga, angin. Angin, unsur angin, napas. Ya, napas angin engaraki iga pancajiki puang ala ta'ala.
Inilah nafas. Wai, unsur wai riwata kaleta, tulang dan urat. Tulang dan urat, ya, itu unsur wai. Aga betonna wai, e wai aleta lisu risuruga. Coba lihat. Ini ada siapa? Pijepur watak kalewe. Tanah, tanai aleta pole kega ki, pole ki turi tanai. Api, api kiri ki, elo ki lau kega, elo ki lau risuruga. Angin, engarra ki, iga pancaji ki, puangalatala, paskuruni azkurkum. Ingat aku, aku akan ingat kamu. Itulah sehingga kita disuruh beribadah. Jadi ibadah sholat, puasa, zakat dan seterusnya bentuk paringeran ribuange. Untuk apa? Masuk wae, ewae aleta lisur suruga. Jadi ewae aleta lisur suruga, lima pole ripuas sewae. Nah, ini lanjut. Ewae aleta lisur suruga, lima pole ripuas sewae. Pertama, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Yener tunas sabari, lima sempajang perlu. Ewai aleta lisuri suruga. Nasabah sempajangnya, assalatu mitahul jannah. Sempajangnya, pak goncinna suruga. Jadi, lima pole ripuas sewai, yener tu untuk mewai aleta tamar suruga. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jelas. Nah, muncul lagi pertanyaan. Tega asalanna sempajange poleri asenna nyawata. Asenna nyawata Ahmad. Asenna nyawata Ahmad. Alif ha mim dal. Dari mana ini Ahmad? Keterangannya di dalam Al-Qur'an surah Shaf ayat 9. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Quran surah Shaf ayat 9. Artinya Nabi Isa bin Maryam berkata, wahai bani Israil, sesungguhnya saya ini rasul Allah. Jadi Nabi Isa menyampaikan kepada kaumnya, saya ini rasul bukan Tuhan. Wa mubasyiran bi rasulin, saya berikan berita gembira seorang rasul. Yati min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang nanti sesudahku namanya Ahmad. Yang dimaksud Ahmad itu adalah Muhammad. Jadi ceritanya, ini saya bawa lagi ke ilmu nahwu sharaf. Karena kita di pesantren itu makanan favoritnya itu nahwu sharaf. Jadi kalau mau mengkaji Islam, nah tidak tahu nahwu sharaf, jangan mengkaji nusul angim itu. Jadi salah satu alat pengkajian Islam itu kuasai nahwu sharaf, balaga, arudi, mantik. Kita di pesantren di Mangkoso itu sudah dipelajari semua. Jadi kalau mau pengkaji Islam yang benar, kuasai alatnya. Nahwu sharaf, balaga, arudi, mantik, bahasa Arab. Kalau tidak tahu, jangan coba-coba mengkaji ilmu agama makasulam itu. Namanya makokoi makasulam agama. Alatnya itu tadi. Jadi ini nahwu sharaf. Ahmad itu isim tabdil. Muhammad itu isim maf'ul dari akar kata hammada. Jadi hamada atau hamida betuanna malabi. Ya. Jadi hamida itu malabi. Itu akar kata Ahmad isim tabdil kamina malabi. Muhammad isim maf'ul tu malabi. Ya. Jadi Ahmad malinrung, Muhammad malahire. Pahami? Ahmad maklinru betuanna nyawa. Asenna nyawata Ahmad maklinru, nyawa maklinru. Tersembunyi. Paham?
Muhammad man lahir nyata. Ya, Muhammad kita lihat. Mim, kepala. Ha, badan. Mim, perut. Dal, kaki. Jadi, Nabi ta tempona depa ni jajian rilino asenna di Lauhil Mahfud Ahmad. Itulah tadi yang disampaikan Nabi Isa. Coba gare. Antara umurnya Nabi Isa lebih ni 100 tahun matenya Nabi Isa nampak mompok Nabi ta. Nah, angka memang ni napau Nabi Isa. Ya. Wa izqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran birasulin. Nah, di sini saya beritakan berita gembira, akan datang nanti rasul sesudahku. Engka surona puang Allah Ta'ala mumpuk di munriku asenna Ahmad. Jadi yang dipahan Nabi Setu Ahmad nasabat tubuhna Nabi Tadde Pigagar Lino. Jadi engka ni tubuhna Nabi Tadde Lino riasen itu Muhammad. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi Ahmad asenna nyawata kita lihat. Itulah sehingga dari mana asal usulnya salat sehingga ada berdiri. Penyepui. Kita berdiri di dalam sholat karena huruf alif. Dari mana asal usulnya ruku? Dari huruf ha. Dari mana asal usulnya sujud? Dari huruf mim. Dari mana asal usulnya tasahud? Itidal, dal. Jadi nyawata itu sehingga muncul istilah tubuh sempajan, ati mas sempajang, nyawa isempajangi Adam tubuhku, Muhammad nyawaku, puang Allah Ta'ala tuoku. Jadi engkana sempajang nasabat nyawata. As-salatu lazzatul arwah, sempajangnya situngan nak kebutuhan pokok nak nyawata. Jadi narekota sayangi nyawata pakan jari sempat jatah. Sehingga makanya pun Allah Ta'ala hafidhu ala salawati wa salatul usta wa kumu lillahi qanitin. Intinya para kaimbo sempat jammu baja sangari sempat jammu matu para kaiko. Ini pemahaman asli agama kita. Hafidhu ala salawati wa salatul usta wa kumu lillahi qanitin. Jadi maknanya sesungguhnya ayat itu para kaimbo sempajangmu baja sangadi alienato simatu para kaiki. Bagaimana ceritanya? Tempona engka kirilino engka nyawata ritubuta, kita harus berdiri ruku bangun ruku, sujud bangun sujud selama kamu pinyawata kan. Masuk waktu subuh elok mau pakai matinro metani tau bangnya di masjid GM. Assalamu khairun, salat lebih baik daripada tidur. Apa maknanya? Iro sempajangnya jauh lebih baik daripada tidur. Maknanya kenapa salat subuh dua rakaat? Kega maknanya dari watak kelebe. Sempajang subuh dua rakaat maknanya kandungannya akal dan pikiran. Akal dan pikiran itulah sebabnya dua rakaat sholat subuh. Kita lagi gali ke dalam. Akal dan pikiran modal hidup, betul? Kumakanjai akalata, makanjai pikirata, makanjai kehidupata. Tapi nareko majak kelata pikirata pasti majak kehidupata. Sininna tau makanya akalana pikiranna bahagia. Ini saya luncurkan lagi buku yang ke-11, Hakikat Bahagia. Nah, buat apa tinggal di dunia kalau tidak bahagia? Sepakat? Mana ki bahagia toh? Tapi caranya bagaimana? Nah, perhatikan. Kalau mau bahagia, ikuti petunjuk Al-Quran.
ikuti ajaran dan nabi ta. Jadi itulah hakikat.

bicara macam kumbuk mananna, macam kumbuk pak guru tahu eh, tapi ia runu pawe dia nu pugau i. Kamu ramaktam inda Allah, murka Allah, pacalami nuruntu pole puange, macam kumananna, macam kumbuk pak guru tahu eh, na ia runu pawe dia nu pugau i. Antakulu malatap alung nu pawe tapi dia nu pugau i. Ini banyak kena. Nabi ta na pugau iolo napa na pedang umatnya. Begitulah cara Nabi membimbing umatnya. Jadi alena jolo pugau Nabi ta napa na bimbing umatnya. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi itu rahasianya ya. Ah, lalu muncul pertanyaan lagi, siapa yang paling pertama laksanakan sholat subuh? Yang pertama laksanakan sholat subuh adalah Nabi Adam. Bagaimana jalan ceritanya? Tempona Nabi Adam engkei di surga, karena dia diciptakan, ditempatkan di surga. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa kulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannat wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrab hadhihi syajarah. Eh Adam, onrono si wabenemu ilala surga. Silakan makan semua buah-buah yang ada di sekitarnya. Nikmati semua. Denuk galu, denuk dare, denuk dangka. Anda ni menyamal lada nasib di Adam dan Hawa. Tapi maka dia pun Allah Ta'ala, wa la taqrab hadhihi syajarah. Ajak lalu lu coba-coba dia periasi dia pohongnya. Apa itu pohon holdi? Nah, bocor. Ini kalimat nang kalinya iblis. Karena iblis itu sudah diusir keluar. Wasjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara kana minal kafirin. Eh, sujudlah kepada Adam. Sujudlah semua para malaikat, sujud semua. Ya, jin pak sujud semua kecuali iblis. Ah, iblis diusir keluar. Iblis diusir keluar. Jadi disinilah mulai muncul politik setan, politik iblis. Di sini mulai. Bagaimana ceritanya politiknya iblis di sini? Dia sudah terlanjur keluar karena disuruh sujud. Malaikat sujud. Kenapa malaikat sujud? Bukan dahirnya Adam dilihat, tapi yang menyuruh sujud itu yang dilihat malaikat. Iblis tidak sujud karena dahirnya Adam dia lihat, bukan yang menyuruh, maka disuruhlah keluar iblis. Jadi begitu ceritanya. Jadi setelah iblis keluar, manoko-noko nih iblis, pokoknya harus satu sama bos. Makuraga nih mondar-mandir iblis, nagoda nih Adam dan Hawa. Adam, Hawa, elu kagak ini monro mataruter surga, elu kasah. Nasabah menyamalak dengan sedih, mandre dengan kareso, semuanya nikmat. Embo, maka dia iblis. Usasai alaikum bo, magi. Depau sempau andre robuah kuldie, nausir napung Allah Ta'ala. Lokon masih tahanre embo. Ia usasai alaikum. Depau sempau andre. Kalau kamu mau matar, agar holdi, holdi dari kata holdong, kekal, masuk akalnya Adam. Jadi kekal, tinggal selama-lamanya. Ya, makanya tabe banyak pejabat itu tidak mau lengser dari jabatannya. Nasabah naonroy sona nyaman. Ah, nanti terpaksa. Baru lengser. Jadi Adam nak kena rekin jebakan, nak kena rekin godaan. Ya, ini politik, politiknya ini iblis. Huldi, holdong, kekal. Lokan umbo masih tak mandri. Tangan bu nak iya eh, nak usur nak buangnya dia nak kau nroku ilala suruga. Maka dia Adam dan Hawa. Kumakutu balik, ayo. Jokan ni. Jadi masuk ni reket joka. Nandre ni pendekatan nandre dua huldi eh, puas betul, menyamam betul dua-duanya.

0: Sekalinya elu ditama surga paima tatutup pintunna surga. Lari ni iblis macawa-cawa satu sama bos. Tapi tidak kepak golo eh. Ya. Marunun itu kuma pertama itu. Maka tu modelnya naro. Lari kencang ni iblis. Hei satu sama. Jadi Adam tidak bisa masuk. Nah, saya analisa lagi. Kenapa Adam tidak masuk surga? Dan Adam waktu itu heran, adakah manusia di depan saya? Ingat tutup pintunya surga. Ternyata Bapak Ibu, pintu surga pintu otomatis. Kalau ada makanan haram, riba, subat di dalam perut kita, anak cucunya Adam, jangan harap terbuka pintu surga. Itu maknanya. Itu sehingga turun ayat, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei, sininna rupa tauwe. Makanlah semua apa yang ada di muka bumi ini halalan thayyiban. Halal dan thayyib. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan, ajak mu'nua curi. Gau-gau na setangnya, innahu lakum aduwwum mubin. Majapunna tu setangnya, musuh yang nyata bagimu. Itu lagi maknanya ayat. Apa yang terjadi berikutnya Bapak Ibu? Pintu surga tertutup karena ada makanan haram yang dilarang masuk ke dalam tubuh Adam dan Hawa. Lalu apa kejadian? Adam dan Hawa menangis 300 tahun di depan pintu surga. Karena Adam 300 tahun di depan pintu surga, mana bukti tangisannya Adam? Bukti tangisannya Adam bukan itu. Bukti tangisannya Adam di dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena Adam 300 tahun. Ini pelajaran buat kita semua cucunya. Jangan mimpi masuk surga kalau ada makanan haram, riba, subhat di dalam perut kita. Jelas Bapak Ibu? Jadi orang masuk surga itu ada tiga model. Ada orang masuk surga, ada orang dimasukkan ke surga, dan ada orang penduduk surga, dan juga ada orang pemilik surga. Saya ulangi. Pertama, ada orang masuk surga. Masuk surga sama ceritanya Bapak Ibu. Masuk di mall. Masuk saja. Mak balanca, capu duitna asuk ni. Jadi dari ko masuk surga masih samopi. Nasabah terbatas mopi duit balancana. Amalannya apa malanya? Temponami boting nabacai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu saja amalannya. Masuk surga. Tapi cek demi duitna. Jadi para kenal masuk di mall, mak balanca 10 mi 10 capu ni masih di monro. Karena angka waktu nama itu mulai ditutup. Jadi ada orang masuk surga cek demi balancana, berarti masih sama piaro kalau istilahkan masuk surga. Kan ada pemahaman saya dengar, ya yang penting tak memoki surga namun pun cindami bele donggo-donggo ya, jangan seperti itu. Yang kedua, ada orang dimasukkan ke surga. Nah, ini enak. Dimasukkan di surga, kita difasilitasi. Ibalancai ki, yang kosori ki, kan dimasukkan, toh. Berarti matande-tande itu si amalan aye. Puasa, sholat, zakat, haji, dan sedekah lainnya. Nah, itu amalannya dia waktu hidup di dunia. Itu dimasukkan ke surga. Tapi ada lagi level yang di atas lagi, penduduk surga. Nah, lebih enak lagi itu. Ya. Penduduk surga itu adalah orang yang menjaga imannya selama hidupnya. Nah, peliharalah ada tepuknya. Saya sudah teliti itu. Al-iman fil Quran. Iman di dalam Al-Quran itu adalah penduduk surga. Jadi betulnya Bapak Ibu, ini bekal ya. Jadi tadi hari kempat pantai soko bekal. Yang reunia masih banyak keilai. Kusokomi. Tapi kalau ini bekal abadi. Ya. Mau jadi penduduk surga Bapak Ibu? Jaga iman. Kalau mau menjadi penduduk surga, jaga iman. Bagaimana caranya? At-tasdiku bil qalbi, ikraru bil lisan, wa amal bil arkan. Ya, dapat tongangi hati, nafuada lila, nabuktikan ilan roale. Jadi buat tuanda, agaro engkariatita, pasti cocoki ampeta. Aga purai pau, pasti cocoki pangkau kota. Itulah namanya menjaga iman. Kalau itu kita jaga selama ini Bapak Ibu, jaga iman kita, maka kita akan menjadi penduduk surga. Ya. Jadi nikmat yang tertinggi, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Ini susunan nikmat. Nikmat yang tertinggi, salamatan fid din, iman. Ia odinya pas salama kilino akhirat, iman, penduduk surga ki. Itu nikmat tertinggi. Ya, nikmat kedua, wa afiyatan fil jasad, kesehatan. Ya. Kesehatan itu nikmat kedua dari iman. Yang ketiga, wa ziyadatan fil ilmi, ilmu, nikmat ketiga. Wa barakatan fil rizki, harta, jabatan. Coba kare, kelirunya orang sekarang. Harta dan jabatan ranking 4. Toh? Tapi ia malah ada nalalu tawwe. Dia korbankan ranking 1 demi ranking 4. Ini keliru. Awas patusuna. Ya. Ya. Engkau nak apa isyarat mata kok ni mangkalinga kak? Sudah jam berapa ya? Jam 10. Sudah 1:30. Saya tidak lanjutkan kalau masih ada suara. Jadi kalau mau masih mau dengar, duduk cepat, tutup mulut. Saya tunggu 1 menit dari sekarang. Ya, sekali lagi, kalau mau dilanjutkan, silakan duduk kembali, ibu-ibu. Ya, kalau tidak duduk, berarti saya mau tutup. Ya, sekali lagi, silakan duduk semua. Jadi saya lakukan ini permintaan Pak Ketua. Ini baru 1:30. Tadi malam shopping 2 jam. Maros kemarin 2 jam. Makassar 2:30. Besok Pangkep, besok malam Sengkang. Malam Selasa Polmas. Pulang dari Polmas singgah lagi di situ di Masjid At-Taqwa. Ini setiap malam berapa kabupaten. Ya. Sekali lagi, silakan duduk kalau mau masih mau dilanjutkan. Atau saya mau tanya, sudah capek atau masih mau lanjut? Ya, itu dan dipalet. Ya, jadi saya simpulkan saja ya. Saya sebenarnya tidak capek. tapi mungkin ada yang bosan, itu wajar. Ya. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya, ya, apa amalan supaya sehat jasmani? Apa amalan supaya sehat rohani? Apa amalan supaya tenang jiwa? Dan apa amalan supaya tidak ada utang, tidak ada cicilan? Saya sudah siapkan bukunya ini. Mau tenang jiwanya, mau tidak ada utangnya, ini bukunya. Mau bahagia, ini bukunya. Ada ilmunya, saya sudah tulis. Saya singkatkan. Ya. Kalau mau sehat jasmani, amalannya hanya tiga: pikiran, hati, dan perut. Pikiran, hati, dan perut. Sumber kesehatan, pikiran, hati, dan perut. Sumber penyakit, pikiran, hati, dan perut. Pertama, sumber penyakit, pikiran, hasil penelitian 60% lasa gara-gara pikiran. Ya. 30% lasa di hati. 10% makanan. Jadi bagaimana cara mengelola supaya sehat? Pikiran, jangan terlalu berat beban pikiran tak. Koangka masalah tak. Jangan masalahnya dipikirkan, solusinya. Begitu caranya Bapaknya. Jadi koangka masalah tak. Nade nulerekin pecahkan ini, maka dia buangnya. Pas alu ahla zikri inkuntun lata lamun. Aku tanah lalu kumbu nareku engkau masalahmu kenga ku makutana loka ku makutana ri ahlinna. Jangan tinggal lama masalah itu. Nareku mundur minta masalah ta, itulah sehingga muncul namanya stres. Tatambe masalah ta, muncul stroke. Tatambe masalah ta, stop mati ni. Stres, stroke, stop. Itu masalah. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya pikiran kita itu jangan terlalu berat? Yang membuat berat pikiran adalah apa? Utang. Pikir, apalagi keinginan. Jadi gampang. Bedakan keinginan dan kebutuhan. Yang membuat berat pikiran kita terlalu tinggi keinginan. Kebutuhan itu pak terbatas. Makan kebutuhan. Kau masuk ni. Elok makin mandre kau masuk ni. Dena tu. Jadi makan kebutuhan. Dari kau sirapin andre tak esoni aman selesai satu. Apalagi kebutuhan tempat tinggal. Engkana onrota. Tanah yang roy tanata, bola yang roy bolata, bukan sewa, bukan kontrakan. Aman ni dua ni kebutuhan ta, tanah tanah pribadi, kemudian bola bola pribadi, bukan kontrakan, bukan cicilan, dua ni kan? Kemudian kendaraan minimal motor, kau dek gagal pilih motor ta, masih kuat jalan, ketimbang yang punya mobil Alphard tapi nak kena asam urat. Coba. Inilah kebutuhan. Syukurkan ya, ia nerinya kemak tungkas surga nalino, ya kan? Ah, jadi begitu caranya mengelola pikiran, hati. Kalau mau hatinya tenang, jangan baper. Apa itu baper? Bawa perasaan, peka. Jangan mudah tersinggung. Jadi kalau mau sehat secara alami, jaga hati dari ketersinggungan. Piko caranya supaya dia tersinggung. Jangan bergaul orang yang menyinggung kita. Jadi sehingga muncul istilah hidup itu simple. Buat apa kita mendekat kalau orang menjauh dari kita? Buat apa kita perlihatkan wajah kalau orang tidak senang sama kita? Jaga harga diri, jangan dimurahkan. Jadi hidup itu simpel. Jadi jangan bergaul orang yang suka menyakiti hati. Jadi itu sehingga di dalam Al-Quran itu ada mengatakan wa kunu ma'as-shadiqin. Penafsirannya itu silakan bergabung, bersahabat orang yang mau saling menghargai, saling menghormati, istilahnya sipa katau, sipa kalabi, sipa karaja, itulah yang dijadikan sahabat, aman hati. Begitu Bapak Ibu, kalau mau tenang. Terakhir sekali, perut, pola makan. Makan pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Apalagi tidur, tidur berkualitas, paling lambat jam 11. Tidur, bangun jam 4 paling lambat. Dan terakhir sekali, supaya roh nyaman, tenang, engkap itu sikirina. Ya, pertama itu tadi saya sudah sebut, zikir lidah, jangan dusta. Yang kedua, zikir tangan, suka bersedekah, suka berbagi. Yang ketiga, mata, jangan suka pandang enteng, pandang remeh orang. Yang keempat, pendengaran, jangan mudah menerima informasi, cek and recheck dulu. Yang kelima, ya, tangan, ya, pakai berusaha. Kaki, jalan dengan ada tujuan. Hati, di dalam hati kita hanya semata-mata Allah. Dan yang terakhir, roh, tawakal. Jadi tujuh amalan, insyaallah rohani sehat, jasmani sehat, insyaallah itulah harapan kita. Dan inilah semua saya sudah bukukan. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah wal irsyad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini. Saya Masyita Putri Haji Syamsurizal. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gigi.